0: Rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nantar akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan, dan LPS. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya. KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
3: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
2: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
3: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
2: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
3: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
2: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
3: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
4: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disediakan

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,7 MHz, dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih untuk Sultra pagi ini, pendengar, dan selanjutnya kita juga akan hadirkan untuk informasi-informasi dalam Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk cek fakta kita hari ini menghadirkan informasi di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol, di mana dalam foto tampak papan penanda bertuliskan operasi razia pajak 2026 Samsat Jabar tepatnya. Keterangan ini mengindikasi bahwa foto yang diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar membantah klaim tersebut. Ditelantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto, di mana gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Satu unit unit 1 patroli jalan raya Pol Padalunyi di Ditelantas Polda Jabar juga menginformasikan tidak melakukan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut. Dan dapat dipastikan pendengar, informasi yang beredar adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pendengar masih untuk Sultra pagi ini, kita juga punya informasi ini terkait kantor perwakilan Bank Indonesia yang mengintegrasikan digitalisasi pembayaran dengan sektor pariwisata, budaya, dan UMKM melalui KRIS Jelajah Kuliner Indonesia Sulawesi Tenggara 2026 di Kabupaten Muna dari tanggal 11 sampai 12 Juli 2026 kemarin. Nah, pelaksanaan di Kabupaten Muna dirangkaikan dengan Festival Liang Kabori keempat yang dihadiri oleh Menteri Kebudayaan RI, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Deputi Kementerian Pariwisata RI, serta Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, serta jajaran Forkopimda. Nah, dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pengalaman mengenal budaya dan kuliner Muna, mulai dari tradisi Ewawuna, atraksi layang-layang Kagati Kalope, kemudian tarian Linda dan Modero, hingga proses pembuatan makanan tradisional Tunuha. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, mengatakan bahwa penguatan digitalisasi pembayaran perlu berjalan bersama pengembangan UMKM, pariwisata, dan juga budaya lokal. Nah, pada momentum tersebut, pendengar, Bank Indonesia memberikan dukungan berupa fasilitas sarana kawasan wisata Gua Liang Kabori, penguatan UMKM binaan termasuk Tenun Masa Lili, serta edukasi dan implementasi transaksi digital KRIS bagi masyarakat dan juga pelaku usaha.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu. Ah.

juga kembali update informasi untuk Anda pendengar. Ini terkait dengan pemerintah kota yang dimana memperingati Hari Mangrove Sedunia tahun 2026. Pemerintah Kota Kendari lakukan penanaman 1000 pohon mangrove di kawasan pesisir Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari pada hari Minggu kemarin. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan dukungan pemerintah kota terhadap program penanaman mangrove. Amir Hasan menegaskan bahwa mangrove bukan sekedar tanaman pesisir, melainkan aset penting yang harus dijaga demi masa depan. Sekda menjelaskan sebagai kota yang tumbuh mengelilingi Teluk Kendari, keberadaan mangrove memiliki peran strategis sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, mengurangi energi gelombang, menahan instruksi air laut, sekaligus juga menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting, udang, burung, dan satwa pesisir lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa mangrove merupakan bagian dari identitas geografis Kota Kendari yang harus dipertahankan keberadaan.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh,

0: Manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusi.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk perjalanan paruh awal Sultra Siang. Untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Selasa 28 Juli 2026, Sophie sudah menemani Anda dari pagi dengan serangkaian informasi dan juga musik-musik pilihan di sepanjang kebersamaan kita dari pagi hingga siang ini. Nantinya rekan saya Yesi juga akan hadir di perjalanan Sultra Siang ini, pendengar, bersama Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sophie pamit, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali siang ini saya sih juga kembali hadir menyapa Anda untuk rangkaian Sultra Siang edisi siar hari ini tanggal 28 Juli 2026. Nah, kali ini pendengar kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam membangun moderasi beragama. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat krusial gitu ya untuk menanamkan sikap toleransi, menghargai perbedaan dan mencegah paham radikalisme tentunya, di mana peran pendidikan ini menjadi sangat strategis untuk bagaimana membentuk karakter siswa begitu ya, agar tidak mungkin untuk mencegah paham-paham radikal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pendengar kita akan membahas dengan dua narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama ada Ibu Haja Suhaini SEMPD. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang, sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suaranya agak kecil Ibu ya.
1: Kecil ya? Berarti saya harus maju.
0: Ya, boleh. Mungkin Ibu agak lebih dekat ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini baru pertama kali ke Pro 1 ya Bu ya. Gimana untuk pengalaman pertamanya?
1: Sebenarnya saya dulu pernah juga di
0: pernah ya.
1: Di Dinas Pendidikan ada juga sih yang seperti ini, ada podcast.
0: Ada podcastnya ya Bu ya. Baiklah. Baik, pendengar, nanti kami juga akan berbincang ini dengan Ibu Dr. Haja Irma Irayanti SHI MPD, dosen PPKN IAIN Kendari, dan beliau ini merupakan fasilitator Bela Negara Kemhan RI. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yesi.
0: Selamat siang, sehat ya Bu ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini luar biasa kegiatannya juga ya Bu. Ini baru pulang dari Jakarta dalam rangka apa nih Bu kemarin?
2: Untuk memfasilitasi menjadi narasumber untuk para manajer Koperasi Merah Putih yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
0: Wow, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu menjadi pematerinya di sana begitu ya Bu ya?
2: Iya betul. Kita kemarin mendapatkan kepercayaan untuk kepemimpinan visioner. Jadi mereka diarahkan untuk lebih menjadi pemimpin yang berkarakter nasionalis seperti itu.
0: Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Koperasi Merah Putih ini memang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang nasionalisme gitu ya Bu ya, yang memang betul, berkarakter juga dan banyak hal yang pasti kemarin untuk kepemimpinan gitu ya Bu ya. Baik
2: betul.
0: Pendengar, nanti kami ajak Anda juga bisa bergabung bersama kami ya, silakan nanti bisa berpartisipasi di 0401 3124008 atau WhatsApp 0813545067. Saya ke Bu, saya panggilnya apa nih Bu?
1: Bu Eni.
0: Bu Eni, oke. Bu Eni, ini Dinas Pendidikan yang dimana menaungi sekolah yang ada di Sulawesi Tenggara ya Bu ya, ini khususnya untuk tingkat
1: SMA, SMK,
0: SLB dan
1: tiga ya. SMA, SMK, SLB.
0: Se-Sulawesi Tenggara.
1: Se-Sulawesi Tenggara.
0: Wow, luar biasa. Nah, gimana nih Bu peran pendidikan Dinas Pendidikan gitu ya dalam membangun dan mungkin juga memperkuat moderasi beragama di kalangan peserta didik kita seperti apa sih Bu?
1: Ya, baik. Perlu saya sampaikan bahwa untuk SMA, SMK, dan SLB Se-Sulawesi Tenggara itu kami ada 592 sekolah. Kemudian ada 124.493 siswa dan guru itu ada 11.909 orang. Tentunya ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan begitu luas. Nah, untuk itu terkait dengan moderasi beragama tadi, Dinas Pendidikan itu memegang atau menjalankan empat peran utama. Yang pertama itu menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Itu biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktek, misalnya bagaimana tolong-menolong, dan lain sebagainya. Kemudian juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Kemudian juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Kemudian juga membangun empati sejak dini. Jadi ini biasanya diajarkan di dalam ekstrakurikuler. Misalnya siswa-siswa diajak untuk mengunjungi rumah ibadah salah satu agama. Gitu. Jadi yang ikut itu bukan hanya agama Islam misalnya, tetapi ada juga agama-agama lain yang ikut berkunjung ke masjid itu untuk memperkenalkan agama tersebut pada yang lainnya. Seperti itu salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Itu ya Bu, apalagi untuk anak-anak siswa itu kan lebih mudah memahami ya Bu ya. Mereka tuh kalau misalkan memang diajarkan sejak dini, mereka lebih mudah mencerna dan memahami apa yang disampaikan, seperti itu ya Bu ya. Nah ini kembali nih ya ke Ibu sendiri yang memang sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Nah ini menghadapi kalau tadi kan ke siswa, nah ini Ibu berarti yang dihadapi adalah mahasiswa ya Bu ya, kalau di IAIN sebagai dosen PPKN yang memang mengajarkan seperti apa sih toleransi beragama. Kita melihat lebih luas ya mungkin ya, kalau sebenarnya sama sih, tapi kalau di kampus itu anak-anak kan sudah intelektualis, sudah terbentuk gitu ya Bu ya. Gimana nih Bu menyikapi hal itu?
2: Iya, Mbak Esi, Ibu. Sebetulnya kalau kita berbicara untuk perguruan tinggi, perannya memang lebih luas. Karena kan kita punya tridharma perguruan tinggi, bukan cuma pengajaran tetapi bagaimana peran kita di masyarakat. Nah, berbicara terkait dengan tema kita hari ini, menarik sekali sebetulnya peran pendidikan dalam membangun toleransi beragama. Ini sangat penting tentu saja dalam kehidupan masyarakat. Sejak awal kita sadar bahwa kita beragam, kita bineka dalam keindonesiaan kita. Nah, keberagaman itu bukan hanya menyangkut agama, tetapi juga suku, budaya, bahasa, pandangan, kemudian kondisi sosial dan berbagai identitas yang masyarakat dalam kehidupan. Kadang seperti tadi dikatakan, berbicara terkait moderasi beragama, satu kesan bahwa ketika kita berbicara terkait dengan toleransi, kita hanya berbicara terkait dengan agama. Seperti itu. Tetapi toleransi itu kan sebenarnya tidak hanya berbicara tentang agama ya Mbak, tetapi tentang hubungan antar umat, kemudian toleransi sosial, di mana ada moral dan peran kewarganegaraan di situ untuk menghormati. Menghormati itu bukan cuma agamanya, tetapi gagasan dan pikirannya. Itu kadang kita merasa tidak sepakat dengan gagasan dan pemikiran seseorang. Contoh aliran yang berbeda saja kita menjadi terpecah, padahal tidak seperti itu. Nah, moderasi beragama juga bukan berarti memoderasi ajaran agama. Nah, kita bicara terkait dengan moderasi beragama dan toleransi ya. Tetapi mengurangi ataupun bukan mengurangi keteguhan seseorang dalam beragama. Yang perlu dimoderasi itu adalah cara kita memahami dan mengapresiasi keyakinan di tengah kehidupan bersama. Ini yang menjadi masalah. Begitupun juga dalam pendidikan kita. Tadi Ibu Sekretaris sudah mengatakan bahwa banyak program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara itu sangat baik sekali. Tentu saja program itu untuk upaya ini, memahami, memberi pemahaman kepada peserta didik seperti itu. Karena apa? Karena pada dasarnya pendidikan itu mempunyai peran yang sangat mendasar. Peran yang sangat mendasar karena toleransi tidak hanya melalui nasihat dan hafalan. Ini kita mengatakan kepada mereka bahwa kita bertoleransi, tidak seperti itu, tetapi toleransi itu tidak perlu dipelajari, tetapi dibiasakan. Dan pembiasaan itu bukan hanya di lingkungan rumah saja, tetapi di sekolah. Dalam konteks perguruan tinggi, tentu saja banyak program-program yang bisa dilakukan karena mereka mungkin pemikirannya lebih dewasa ya. Pembelajaran juga andragogi, tidak seperti di Dinas Pendidikan mungkin lebih berat gitu. Karena pembiasaan itu kan dari kecil. Nah, di lingkungan sekolah itu yang menjadi peran penting. Jadi itu saja yang mungkin tidak bisa toleransi itu didefinisikan saja, tidak. Tetapi ruang kelas perlu menjadi ruang dialog, tempat peserta didik berani bertanya, berani bernalar, dan bagaimana mereka mengapresiasi perbedaan di tengah mereka.
0: Jadi lebih luas begitu, lebih ya Bu, luas, ya kalau di kampus gitu ya. Dan konsep selain mungkin apa ya yang menanamkan sikap toleransi begitu ya Bu ya, kalau di kampus-kampus sendiri ada nggak sih Bu mungkin yang ditemukan yang mungkin kan biasanya namanya juga anak-anak yang sudah mulai berpikir kritis gitu ya Bu ya, itu mulai membedakan ada perbedaan-perbedaan katus atau gimana ya Bu kalau di lingkungan kampus sendiri itu gimana?
2: Iya, kalau mahasiswa itu dia lebih idealis. Iya, jadi sikap kritisnya itu sudah banyak sehingga mereka ada kegiatan ekstra dan intra itu menambah sikap idealis mereka, mereka akan kemana. Nah ini yang perlu dijaga. Jangan sampai mereka terlalu kiri atau terlalu kanan. Nah itulah peran dari organisasi kemahasiswaan, selain dari peran serta dosen-dosennya tentu saja. Dan kita tidak bisa memperlakukan sama ya mahasiswa kita dengan mungkin anak-anak didik, peserta didik di bawah dinas pendidikan seperti itu. Karena mereka semakin ditekan semakin, tapi saya pikir begitu juga ya mungkin anak SMA kita sekarang kita tidak bisa terlalu menekan itu, tidak bisa kita mengatakan bahwa ini yang salah, ini yang benar, tapi mereka menemukan kebenaran itu sendiri. Kita hanya menunjukkan, seperti peran dosen itu kan bukan mengajar sebetulnya, tetapi memfasilitasi, menjadi fasilitator seperti itu.
0: Ya sih. Karena anak-anak mungkin sekarang tuh beda juga ya Bu ya, dengan kalau Ibu melihat mungkin seperti apa anak-anak yang sekarang dengan yang mungkin dulu gitu ya, lebih mudah kritis yang atau gimana nih?
2: Informasi yang mereka dapat itu lebih cepat gitu kan, dengan perkembangan teknologi era digital. Kadang kita merasa bahwa kita tahu banyak dengan apa yang kita baca, tetapi mereka dengan pengalaman kita, tetapi mereka menjadi lebih tahu banyak lewat dunia digital itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita kepada mereka. Nah itu sikap kita bertoleransi juga, bahwa gagasan itu adalah milik bukan otoritas, tetapi bagaimana gagasan itu dihargai, dipahami, dan kita menjadi orang yang mengerti bahwa kita berbeda, tapi perbedaan itu bukan yang membuat retak tentu saja,
1: apalagi kita menyatukan. Berbeda generasi kan?
2: Iya, berbeda generasi. Jadi kita harus pintar masuk ke dalam generasinya mereka gitu. Perkembangan zaman sangat saat ini, dan
0: mau tidak mau memang yang mungkin yang generasi-generasi kayak milenial memang harus mengikut juga ke sekarang juga ya.
2: Iya betul.
0: Baik, saya ke Bu Eni. Bu Eni, dalam implementasi yang sudah dilakukan dari dinas pendidikan ya Bu ya, untuk mengimplementasikan nilai moderasi beragama di entah di lingkungan sekolah begitu ya Bu ya, dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah ini bagaimana Bu?
1: Kalau dalam kurikulum pendidikan di sekolah sekarang ini kan kita menganut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sekira sama dengan di kampus. Jadi dia itu fleksibel. Memang ada sih kurikulum yang maksudnya yang sudah paten, tetapi bisa diadaptasi atau bisa dikolaborasi dengan kebutuhan kekinian atau kebutuhan lingkungan di sekitarnya. Perlu juga diketahui bahwa salah satu yang menjadi tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang pendidikan itu adalah menjamin bagaimana pendidikan itu berkualitas. Dan ini indikatornya ada di rapor pendidikan. Jadi itu kita kenal dengan rapor pendidikan. Nah, salah satu daripada indikator rapor pendidikan kalau kita kaitkan dengan yang kita bahas hari ini itu adalah dimensi iklim keamanan, iklim sekolah. Di mana iklim sekolah itu ada beberapa. Yang pertama itu iklim keamanan sekolah. Ya, iklim keamanan sekolah di situ kita berharap bahwa sekolah itu bebas perundungan, bebas kekerasan, dan bebas intoleransi. Kemudian iklim kebinekaan. Nah, di sini kalau iklim kebinekaan situ, dia itu menghargai perbedaan suku, agama, ras, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kemudian ada juga yang namanya iklim inklusivitas, di mana semua anak-anak itu diharapkan mendapatkan layanan pendidikan, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang kita tahu bahwa umumnya yang berkebutuhan khusus itu termarginalkan. Maka itu juga menjadi salah satu indikator yang dimana anak-anak berkebutuhan khusus juga itu harus diberikan ruang yang sama dengan anak-anak yang normal gitu. Kemudian ada juga di dalam iklim, dimensi iklim sekolah itu ada juga yang namanya kualitas kesehatan dan kebugaran, di mana sekolah-sekolah itu menyediakan UKS, kemudian makanan sehat yang sekarang itu ada, kita kenal ada MBG, kemudian ada aktivitas fisik juga yang diharapkan. Kemudian yang terakhir dari dimensi iklim sekolah ini adalah karakter. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana menghidupkan kembali budaya kita itu yang gotong royong misalnya, kemudian kemandirian, integritas dan lain-lain sebagainya. Jadi ya kalau secara kurikulum memang sudah paten untuk yang urusan kompetensi pengetahuan, kompetensi pedagogik itu ya gurulah yang mengembangkan sendiri. Tetapi dari sisi kurikulumnya memang dia lebih fleksibel dengan adanya yang Merdeka Belajar tadi.
0: Jadi lebih apa ya, bisa?
1: Dia lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.
0: Ya. Termasuk tadi yang moderasi juga masuk ya di dalamnya seperti itu ya Bu ya.
1: Itu dia bagian daripada implementasi kurikulum Merdeka itu.
0: Tapi kalau misalkan kita, karena memang mungkin mayoritas kita kan Muslim ya di Sulawesi Tenggara. Tapi untuk penganut agama lain seperti tempat-tempat ibadah itu juga apakah juga mesti ada di setiap sekolah gitu ya pusat? Mungkin kalau biasanya kan yang ada mungkin masjid gitu ya.
1: Kalau saat ini mungkin karena kita mayoritas Muslim ya di Sulawesi Tenggara, sehingga rata-rata di sekolah itu hanya menyiapkan musola. Jadi itu pun juga tidak semua sekolah, karena sebenarnya musola itu kalau secara standar pelayanan minimal pendidikan, musholah itu bukan, dia hanya merupakan gedung penunjang, bukan gedung wajib atau gedung utama. Seperti ruang kelas, laboratorium itu memang dia ruang utama, tetapi kalau musholah itu ruang penunjang. Sedangkan untuk agama-agama lainnya untuk saat ini yang saya tahu, saya belum melihat di sekolah ada disiapkan itu, tetapi mungkin ada ruangan khusus pada sekolah-sekolah tertentu yang dimana mayoritas agama siswanya mungkin di luar Muslim, mungkin ada juga menyiapkan tempat-tempat ibadah. Meskipun itu mungkin hanya ruangan untuk beribadah, saya kira.
0: Baik, Ibu, yang mungkin menjadi tantangan saat ini kira-kira apa nih Bu, yang dalam hal mungkin moderasi beragama begitu ya, di pada umumnya di Sulawesi Tenggara?
1: Pada umumnya di Sulawesi Tenggara yang berkaitan dengan moderasi beragama ini, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu dosen, bahwa toleransi itu bukan hanya bukan hanya agama, tetapi bagaimana kita menghargai secara keseluruhan, baik itu pendapat maupun sikap orang-orang di sekitar kita. Itulah yang diupayakan, diajarkan melalui pendidikan karakter di sekolah. Nah, yang tantangan terbesarnya saat ini untuk pendidikan secara umum adalah kekerasan sih sebenarnya. Kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Yang banyak-banyak sekarang ini kekerasan melalui media sih sebenarnya, melalui media itulah yang menjadi tantangan terbesar kita di Sulawesi Tenggara, karena kadang-kadang kekerasan itu kan, misalnya kekerasan verbal itu yang ada kaitannya misalnya dengan agama atau dengan
0: sara itu ya,
1: sara itu seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan terbesar kita, terutama dipengaruhi oleh media sosial seperti itu. Meskipun di sekolah kita sudah ada namanya Satgas Anti Kekerasan, ada di sekolah kita melibatkan kepolisian, kemudian kesehatan, tetapi tetap saja itu terjadi. Dan mungkin kalau di lingkungan sekolah bisa dicegah, tetapi setelah pulang sekolah mereka ketemu di jalan, lalu ada kayak ujaran kebencian, baik itu menyangkut sara, menyangkut kondisi fisik dan lain-lain sebagainya, itu bisa memicu kekerasan siswa.
0: Oh, berarti sudah ada ya Bu ya di sekolah-sekolah itu Satgas
1: iya, anti sudah ada. Keras memang itu sudah ada. Sudah ada kayak instruksi gubernur itu dari pusat kemudian diturunkan lagi di daerah dalam bentuk instruksi gubernur untuk membentuk Satgas anti kekerasan di sekolah.
0: Oke, baik Bu Irma, kalau mendengar apa yang tadi disampaikan Bu Eni begitu ya, ini menjadi tugas berat juga begitu ya bagi betul. Seorang pendidik gitu kan, apalagi kalau misalkan tadi memang di sekolah itu memang diawasi ada Satgasnya bahkan seperti itu, tapi kalau sudah keluar kan kita tidak tahu seperti apa. Nah ini peran pendidikan yang memang juga sangat penting. Gimana nih Bu melihat hal itu?
2: Kalau saya melihat hal itu memang berat ya, tetapi pelibatan dinas perempuan, pemberdayaan perempuan dan anak dan beberapa organisasi masyarakat, saya lihat digandeng itu karena kemarin saya berbicara seperti ini karena kemarin kami sempat digandeng untuk MPLS ya Ibu namanya itu untuk MPLS tapi di Kota Kendari. Jadi kita ke SMP. Nanti kalau SMA mau juga boleh kita siap. Jadi itu ada sosialisasi anti kekerasan, sosialisasi anti bullying seperti itu, dan itu kita sampaikan kepada anak-anak sekolah bagaimana mereka ketika menghadapi kekerasan itu sendiri, bagaimana mencegah, mengantisipasi, seperti itu kan itu penting ya. Pelibatan bukan cuman dinas pendidikan, masyarakat, organisasi perempuan, organisasi masyarakat yang lain itu penting, menggandeng itu semua dan keluarga. Karena begini, kalau kita berbicara terkait dengan kekerasan, kadang siswa kita merasakan tapi takut untuk melapor. Nah itu yang harus diedukasi. Nah, kalau berbicara terkait dengan toleransi itu sendiri dalam ranah, kalau kekerasan mungkin di perguruan tinggi agak sedikit grafiknya
0: berkurang turun beberapa tahun lalu gitu ya.
2: Saya kemarin melakukan mencari data dan menemukan hasil riset yang menarik Mbak Yesi, bahwa usia 13 sampai 17 tahun itu yang mayoritas sebanyak 40 kurang lebih 40% mendapat kekerasan itu sendiri Ibu.
1: Betul itu.
2: Mungkin dugaan kita adalah perempuan padahal ternyata tidak. Usia 13 sampai 17 tahun yang mayoritas itu sebanyak kurang lebih 40% itu laki-laki. 30% lebih saja perempuan. Itu berarti kan ini usia 13 sampai 17 itu usia anak sekolah ya. SMP SMA.
1: Usia SMP SMA
2: itu. Karena apa? Karena bullying itu ya seperti itu. Kita merasa bahwa perempuan itu lemah ternyata di usia itu laki-laki yang justru lebih banyak, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, verbal itu seperti itu. Nah, kembali ke toleransi sendiri. Nah itu karena tadi kita berbicara tentang toleransi, ketika berbicara masalah mahasiswa, maka yang penting itu banyak sekali tantangan utama kalau mahasiswa. Mungkin tadi Mbak Yesi menanyakan bagaimana tantangan pendidikan untuk dalam moderasi beragama. Kalau moderasi beragama di mahasiswa itu ada dua yang saya lihat. Ada dua yang perlu kita waspadai sebagai tantangan yang sering. Yang pertama, banyak mahasiswa, mudah-mudahan banyak mahasiswa yang mendengar
0: semoga
2: banyak mahasiswa itu belajar agama melalui media sosial secara instan. Nah, belajar agama melalui media sosial kita tidak tahu siapa gurunya. Sehingga mereka menerima potongan-potongan ceramah itu sendiri, kutipan maupun pendapat tanpa memahami konteks. Nah ini yang bahaya, karena mahasiswa kita kan idealis ya. Jangan sampai mereka digiring terlalu kanan sehingga mau untuk meninggalkan keluarganya, untuk melakukan hal yang berbahaya. Kenapa? Algoritmanya itu cenderung menampilkan pandangan yang sama berulang. Apa yang dia suka itu yang akan muncul di media sosialnya itu. Sehingga dia merasa bahwa kelompoknya itu benar dan tidak terbiasa mendengar perspektif yang lain. Nah, itu tantangannya di perguruan tinggi. Kemudian tantangan yang kedua adalah masih ada anggapan bahwa moderasi beragama itu dapat melemahkan keyakinan. Padahal mahasiswa dapat tetap teguh terhadap agamanya, bahkan menghormati hak orang lain melalui pemahamannya terkait moderasi beragama itu. Jadi moderasi beragama bukan ajaran agama, melainkan cara mengekspresikan keyakinan dalam kehidupan bersama. Dan yang ketiga, tantangan di perguruan tinggi, ini menurut saya Mbak Esi ya, Ibu ini, menurut saya adalah terdapat kesenjangan. Terdapat kesenjangan antara toleransi normatif dan toleransi yang dipraktikkan. Bagaimana itu? Mahasiswa kita mungkin mengatakan bahwa mereka menghargai perbedaan, kemudian bersedia untuk tolong menolong. Tetapi apakah ruang dialog terbuka? Seperti itu. Apakah mereka mau berteman dekat atau membela hak kelompok yang mengalami diskriminasi? Itu belum tentu. Seperti itu. Jadi mereka tahu, secara normatif mereka tahu bahwa toleransi itu seperti inilah. Tapi bagaimana mempraktikannya, ya itu yang menjadi masalah. Sehingga kalau di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu sendiri, di kelas saya Mbak Es dan Ibu, tidak bisa kalau mahasiswa hanya diberikan teori. Mereka harus turun,
1: harus praktek.
2: Harus praktek, harus turun. Apa yang begitu. Saya membawakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester ganjil, dan Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoma, dan Anti Radikalisme, Radikalisme di Genap. Jadi mereka, saya minta turun, kamu mau bicara terkait apa? Anti narkoba? Ya kamu harus sosialisasi anti narkoba. Apa yang kamu lakukan? Di madrasah mana? Di sekolah mana? Kamu mau anti korupsi? Bicara anti korupsi. Bagaimana anti korupsi? Tidak bisa mereka hanya diisi secara kognitif. Mereka harus bisa, mereka harus tahu. Oh ternyata begini loh gitu. Jadi bukan hanya anak SMA, tetapi mahasiswa juga harus dipaksa untuk turun ke lapangan untuk langsung mengetahui itu.
0: Menarik sekali ya Bu. Ini dari tiga tantangan tersebut, bahkan mahasiswa pun sudah dibekali dari sekarang gitu ya Bu ya, apalagi seperti anti korupsi itu ataupun juga korupsi, apalagi tadi itu sudah masuk dalam kurikulum.
2: Masuk
0: gitu
2: dalam
0: ya.
2: Kurikulum itu ke mata kuliah kearifan lokal dari Yayan Kendari sendiri.
1: Implementasi kurikulum merdeka.
2: Iya betul.
0: Jadi bersinergi juga ya Bu ya. Nah ini yang mungkin juga sangat menarik juga tadi yang disampaikan Ibu, bahwa sekarang ini kan memang namanya media sosial, kita diam-diam terus cross scroll, kita sambil nonton ya ustadz siapa yang mungkin kita suka gitu ya Bu ya. Kita belajar dari situ, tapi memang bukan yang dari dasarnya mungkin ya Bu, itu yang
2: itu hanya potongan berbahaya pangan,
1: itu di ujung.
2: Dan bisa di framing itu Ibu, bisa di framing dan itu berbahaya.
0: Oke, nanti kita bahas lagi, boleh kita jeda dulu sejenak ya Bu ya. Dan kami juga ingatkan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0401-3124-008 dan di 0813-545-0967. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: ...6,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini terkait dengan peran pendidikan dalam membangun toleransi beragama. Masih bersama Ibu Hajah Suhaini, SEMPD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga bersama Ibu Dr. Hajah Irma Irayanti, SHI, MPD, dosen PPKN IAIN Kendari, dan beliau juga merupakan fasilitator bela negara Kemhan RI. Baik, kita lanjutkan kembali ya Ibu, tadi sempat terjeda dan ini menarik sekali terkait dengan peran pendidikan gitu ya, khususnya memang pemerintah ini juga harus hadir ya, dinas pendidikan ya Bu ya, dimana bagaimana agar sikap toleransi ya yang ini memang bisa terus berkembang begitu di wilayah kita tanpa adanya kekerasan, intoleransi dan lain sebagainya begitu ya Bu ya. Nah lalu dinas pendidikan sendiri nih Bu Eni, Bu Eni, pendekatan dinas pendidikan mungkin dalam menangani perbedaan pandangan keagamaan yang muncul biasa kan terkadang ada di lingkungan-lingkungan sekolah gitu ya Bu ya, yang ini terkadang ya mungkin yang namanya di lingkungan pendidikan itu ada disusupi hal-hal yang kita tidak tahu dari mana gitu kan Bu. Nah ini yang perlu diantisipasi seperti itu. Nah ini dinas pendidikan juga harus hadir di sana. Seperti apa Bu?
5: Iya baik, berbicara tentang masalah-masalah di bidang pendidikan itu memang sangat banyak dan sangat krusial. Karena kalau tidak diatasi bersama-sama, saya kira peran orang tua, peran pemerintah, peran guru, peran sekolah itu sangat penting. Ya. Karena ini kita mendidik generasi emas kita. Nah salah satu upaya, ada banyak hal yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk mencegah atau meminimalisir kejadian-kejadian yang memang mengancam keselamatan generasi muda kita. Salah satu yang mengancam itu kan kayak intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian kekerasan. Kami menggandeng banyak stakeholder. Kami di terutama yang di MPLS kemarin ini kami menggandeng Densus 88 pun kami gandeng. Karena ternyata salah satu juga yang menjadi ancaman di sekolah itu atau di anak-anak kita itu adalah
4: paham-paham radikal.
5: Ya, paham-paham radikalisme seperti itu. Jadi kami menggandeng Densus 88 dan itu berjalan di 17 kabupaten kota. Kami ada kerjasama dengan Densus 88. Kemudian bahkan dengan BAPAS. BAPAS itu mungkin adik-adiknya LAPAS. Jadi BAPAS itu apa ya, badan apa, saya lupa juga namanya yang jelas. Dia ada kaitannya dengan LAPAS. Begitu. Jadi itu juga diusahakan, diperkenalkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga seperti tadi yang disampaikan Ibu dosen, juga kami juga menggandeng, yang jelas banyak stakeholder. Ada pemberdayaan perempuan, ada kesehatan tentang stuntingnya, kemudian ada BNN tentang bagaimana pencegahan narkoba, bahkan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, human trafficking, itu juga sudah berusaha kami perkenalkan kepada anak-anak. Kemudian TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, juga itu kita sudah menggandeng beberapa stakeholder terkait lainnya, dan itu ada yang kita masukkan juga di dalam kurikulum. Dan ada juga yang dia hanya sosialisasi lepas-lepas seperti itu, yang tidak terstruktur waktunya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, Bu, salah satu yang berusaha kami lakukan, selain tentunya melalui integrasi di beberapa mata pelajaran memang yang relevan.
4: Berarti memang kerjasama-kerjasama tadi, salah satunya dengan Bapas, yeah, dengan beberapa pihak terkait ya Bu ya, yang yeah, memang menjadi agar literasi bersama juga sih ya Bu ya, yeah, ke masyarakat, ke apa, anak-anak sekolah, tenaga apa, ke peserta didik lah, seperti itu. Oke, baik, saya ke Ibu Irma. Bu Irma, ini Ibu sendiri kan sebagai fasilitator bela negara ya Bu ya, fasilitator bela negara. Nah, kalau Ibu melihat Ibu melihat keterkaitan antara ketahanan nasional dan juga penguatan moderasi beragama khususnya untuk wilayah kita di Sulawesi Tenggara seperti apa Bu?
6: Ini tentu saja sangat erat kaitannya. Karena apa? Kalau kita berbicara terkait ketahanan nasional kan itu ada non-militer ya. Ketahanan nasional non-militer salah satunya adalah radikalisme itu sendiri. Jadi kita untuk mahasiswa dan masyarakat sekarang ini, banyak yang remaja-remaja putus sekolah itu sering disusupi. Tapi pemikiran yang disusupi di sini itu kita harus berhati-hati. Karena pemikiran yang kita harus hati-hati itu adalah pemikiran atau gagasan-gagasan keagamaan yang eksklusif, intoleran, dan membenarkan kekerasan secara perlahan melalui proses pembelajaran, pergaulan, organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika sudah mulai ada bahasa bahwa organisasi kita yang paling benar. Nah, itu berbahaya. Organisasi apapun, mau kiri mau kanan, ketika dia menyatakan bahwa dia yang paling benar, itu harus kita curigai.
4: Waspadai.
6: Karena kenapa? Karena dia pasti ketika mengatakan bahwa organisasinya itu paling benar, maka dia akan mengajak orang lain yang berbeda itu sebagai orang yang dicurigai, kemudian dianggap sebagai orang yang melemahkan iman, dan tidak bisa diajak bekerja sama seperti itu. Sehingga ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kemudian ada pelabelan bahwa dia buruk, kita benar, itu pemisahan antara kita dan mereka, kemudian penolakan terhadap kesetaraan, hingga pembenaran kekerasan, baik itu verbal, psikis atau fisik, itu pasti akan terjadi ketika itu. Nah, di lingkungan pendidikan sendiri, gagasan seperti itu bisa masuk melalui materi pembelajaran yang tidak terkontrol tentu saja. Nah, itu berbahaya. Ini merupakan bagian dari kecolongannya sistem ketahanan nasional kita yang non-militer itu, Mbak. Yang harus kita waspadai adalah baik itu di pendidikan maupun di universitas, kegiatan ekstrakurikuler atau kelompok pertemanan yang menganggap mereka eksklusif, gitu. Begitupun ya, begitupun dengan apa tontonannya di media sosial. Karena ketika itu sering, maka itu akan menjadi algoritma digital itu, memperkuat dan terus menampilkan pendapat dan pandangan-pandangan yang serupa, sehingga tanpa kita sadari melalui tontonan mereka itu, mereka dicuci otaknya, di brainwashing. Nah, setelah di brainwashing tapi itu ditonton secara terus-menerus, itu menjadi brainstorming untuk mereka. Mereka meyakini itu jadinya. Nah, ini yang harus dicegah sejak dini seperti itu, dari aspek ketahanannya gitu.
4: Kalau di lingkungan kampus sendiri seperti apa sih Bu, yang mungkin contoh-contoh sikap toleransi yang mungkin juga itu bisa menjadikan konten-konten yang kalau Ibu sebutkan tadi itu kan, kalau misalkan di ini terus ya Bu ya, kan bisa jadi brainstorming atau seperti apa nantinya. Nah, itu yang hal-hal yang seperti mungkin kayak video-video short video ya,
6: video
4: yang bisa memperkuat toleransi lah, seperti itu. Ini gimana?
6: Oh iya, banyak Mbak sebetulnya. Yayan Kendari sendiri juga memiliki banyak beberapa video singkat terkait dengan perbedaan, bagaimana menyikapi perbedaan agama, bagaimana menyikapi perbedaan pandangan, itu muncul di IG-nya, kemudian media-media sosialnya. Kalau di saya sendiri, pembelajaran itu di YouTube saya.
4: Oh, ada juga ya, Bu?
6: Ada di YouTube saya itu, tapi yang buat mahasiswa, mahasiswa, kemudian itu dipublish di YouTube saya. Nah, YouTube-nya Irma Irayanti itu. Nah, di situ banyak bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka, bagaimana nasionalisme itu sendiri, itu banyak. Jadi dari 13 materi pembelajaran itu kita dituangkan dalam video. Kalaupun bukan video, berarti dari project yang dilakukan oleh mahasiswa untuk pemahaman kebinekaan itu sendiri, untuk mata kuliah PPKN itu. Untuk pemahaman nasionalisme itu sendiri.
4: Jadi langsung istilahnya kayak tadi langsung bukan hanya sekedar teori tapi langsung praktekan juga gitu ya, Bu ya.
6: Apalagi sekarang kan ada lagi kurikulum berbasis OB.
4: Oh, itu.
6: Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian apa yang dilakukan itu dievaluasi lagi, kemudian untuk membentuk outcome yang bagaimana gitu. Jadi tidak lagi berbasis bahwa pada pembelajaran, tetapi apa hasil dari pembelajaran itu. Jadi itu penting.

0: ke-16 itu untuk UAS. Sementara kita kan ada 16. Cuman kalau saya secara pribadi di 14, 15, 16 itu sudah merupakan bagian dari implementasi di lapangan.
1: Oh iya, seperti itu. Jadi iya. Supaya apa? Pas apa? Kena semua gitu ya,
0: iya,
1: Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas ya, Bu ya. Dan juga
2: terasa ya.
1: Iya. Dan juga untuk pendengar yang mungkin juga sedari tadi menyimak ya perbincangan kita siang hari ini, semoga bisa mengimplementasikan juga sikap-sikap moderasi beragama dalam kehidupan lingkungan kita, seperti itu ya, agar kita terhindar mungkin dari hal-hal radikal apa intoleran, sikap-sikap intoleran lah, seperti itu ya, Bu ya. Baik, saya sebelum saya tuntaskan, saya ke Bu Eni dulu nih. Bu Eni, Dinas Pendidikan tadi disampaikan juga memang menjadi peran, punya peran yang sangat vital begitu ya. Apa yang ingin juga dipesankan kepada pendengar kita yang saat ini tengah mendengarkan, khususnya juga mungkin kepada guru, siswa, ataupun masyarakat Sulawesi Tenggara tentang pentingnya pendidikan dalam memperkuat moderasi beragama?
2: Baik, saya kira pesannya singkat saja karena kita sudah membahas banyak sekali, dan saya kira guru, kemudian warga sekolah itu saya kira sudah punya bekal yang cukup dalam rangka mengawal anak-anak kita, generasi emas Indonesia, terutama untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang salah satu contohnya adalah intoleransi. Jadi pesan saya adalah bahwa pendidikan itu harus dua arah, ya. Ada materi yang teorinya di sekolah, kemudian yang kedua ada pengalaman langsung hidup di lapangan. Seperti jadi kita tidak hanya berteori tetapi juga langsung praktekkan di lapangan bagaimana sikap-sikap toleransi dan menghindarkan diri dari kekerasan. Saya kira itu.
1: Oke. Baik, terakhir Bu Irma, apa nih Bu yang ingin dipesankan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita hari ini? Silakan.
0: Ketika kita belajar, maka saya teringat dengan Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam Tri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dilakukan dalam tiga ruang pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan ini merupakan satu kesatuan utuh terkait dengan toleransi dan pendidikan toleransi di sekolah maupun di dalam konsep moderasi beragama. Membangun toleransi bukan hanya tugas guru agama. Gitu. Jangan kita bebankan bahwa oh toleransi itu guru agama, guru PKN, tidak seperti itu. Tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pendidik, keluarga, masyarakat, media, bahkan negara. Keberhasilannya tidak hanya ditandai dengan tidak adanya konflik, tetapi oleh hadirnya rasa saling percaya, kerjasama, dan keberanian melindungi hak sesama. Saya pikir itu.
1: Ya, baik, itu ya Bu ya, dan semoga kita semua di khususnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara gitu ya, ini hadir dengan sikap-sikap yang memang toleransi beragama di wilayah kita, karena kan cukup beragam ya Bu ya di wilayah Sultra pun seperti itu, dan terhindar dari sikap-sikap intoleransi, kemudian juga yang hal-hal yang mungkin juga bisa memecah belah persatuan kita di wilayah Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih banyak Ibu Eni sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Ibu Irma, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Ini dengan beragam aktivitas juga ya hari ini ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi juga kepada pendengar kita ya di saat ini yang juga mendengarkan kami lewat dialog Sultra siang hari ini. Baik, akhirnya sampai di sini pendengar untuk kebersamaan kita di dialog moderasi beragam. Saya sih pamit, selamat siang. Kita jelang tanda waktu pukul 12, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor-skor kita mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sangat bicara, memang proses persiapan sangat pendek waktunya. Tetapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PVD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada nulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari studio terintegrasi Jalan Laut yang 44 Mandonga Kendari, kamu ucapkan selamat siang pendengar Anda yang saat ini juga masih mendengarkan RRI Pro 1 Kendari di FM 96,7 MHz. Saya sih masih terus menemani Anda untuk rangkaian sulterasi yang ini.

0: Nah, ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugo kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantukan ada lamban ni Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Hi, kidang bodo amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jemaah tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu koroniku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Tancep.
0: Lau ya.
1: Biasa do. Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiko gue kerja sekali keren gue kerja mangan udah di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kok kajong kok?
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne
1: mahal
0: iya mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tebang kena tano ribah
1: tumbai mak takut-taku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit-amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini waduh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai lau kau buat lagi hitung ya gambeli kau enggom ni ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah,
1: baku,
0: kemiskinan,
1: dan, bambu,
0: dan terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

siang ini pendengar, ada yang mungkin juga tengah menikmati istirahat ya, meskipun sejenak, tapi semoga bisa menambah suasana hati Anda atau mood Anda juga bisa lebih baik lagi setelah seharian ya, setelah paruh di awal tadi dari pagi sampai siang ini jeda istirahat, dan bisa menikmati istirahat siang dengan mungkin makan siang dan lain sebagainya. Suasana siang pun saat ini wilayah Kota Kendari dan sekitarnya terpantau dengan kondisi cuaca berawan. Bahkan informasi yang kami himpun dari BMKG untuk di hari ini masih ada potensi hujan ya pendengar di beberapa wilayah di Sultra ya, sehingga masyarakat juga untuk lebih berhati-hati ya dan tetap waspada, utamanya pada siang hari ini berpotensi hujan di beberapa wilayah ya, ini di beberapa wilayah seperti Konawe

kemarau juga ya saat ini, tapi masih ternyata juga masih ada hujan-hujannya juga. Yang pasti juga ini bisa mendukung ya dengan berbagai rutinitas-aktivitas, utamanya mungkin yang ada di luar ruangan seperti aktivitas pertanian ya dan juga perkebunan dan lain sebagainya. Ini juga bisa mendukung dengan segala aktivitas yang Anda lakukan. Menemani hingga kebersamaan pukul 14 siang nanti, kami juga masih terus hadir pendengar, melengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi yang kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Mbak Otista, pendengar dengan Beautiful Girl ya, sudah membawa kita di 11 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, hari ini pendengar di 28 Juli ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia ya, di mana Hari Hepatitis Sedunia ini

deteksi dini dan juga mengedukasi publik ya soal virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi penting juga untuk kita ketahui bersama bahwa tentunya agar bisa meningkatkan kesadaran kita juga ya tentang hepatitis, virus hepatitis ini, yaitu peradangan hati yang menyebabkan penyakit hati yang parah dan kanker hati. Nah, untuk 2026 ini tema hari hepatitis ya, ini adalah

menyelamatkan nyawa mereka. Hepatitis virus juga terus menjadi penyebab utama penyakit dan kematian yang bisa dicegah di seluruh dunia. Alat-alat yang dibutuhkan untuk memberantas hepatitis virus itu sudah ada, di mana vaksin yang efektif, kemudian diagnosis yang akurat, pengobatan kuratif ya untuk hepatitis C, dan juga terapi seumur hidup ini untuk hepatitis B ya, dan juga dapat mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa, dan juga mengurangi kanker hati dan sirosis. Meskipun demikian, jutaan orang bisa tetap tidak terdiagnosis ya pendengar, tidak diobati, atau bahkan tidak dapat mengakses perawatan karena stigma, kesadaran terbatas, dan juga kesenjangan sistem kesehatan dan ketidaksetaraan yang terus berlanjut. Jadi kampanye tahun ini pendengar ini menyerukan untuk mengubah ilmu pengetahuan yang telah terbukti itu menjadi tindakan nyata melalui komitmen politik yang lebih kuat, investasi berkelanjutan, dan upaya untuk memperluas akses yang adil terhadap pencegahan

Pendengar, pada tahun 2024 itu terdapat 287 juta orang yang hidup dengan hepatitis B atau C kronis. Dan hanya 45% bayi yang menerima vaksin hepatitis B itu dalam waktu 24 jam setelah lahir pada tahun 2024. Dan sebanyak 1,3 juta orang meninggal itu akibat hepatitis B dan C kronis itu di tahun 2024. Lalu vaksin yang efektif, pendengar, itu diagnosis yang akurat, pengobatan kuratif untuk hepatitis C, dan terapi jangka panjang untuk hepatitis B itu sudah tersedia dan terbukti. Nah, alat-alat ini tentunya dapat mencegah infeksi, menghentikan penularan, dan juga menyelamatkan jutaan nyawa dengan mengurangi penyakit hati dan kanker hati. Nah, prioritas sekarang itu adalah memastikan intervensi tersebut ya ditingkatkan dan diberikan secara merata kepada semua yang membutuhkan, yang memerlukan komitmen politik ya, investasi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Dan dengan kemajuan yang berkelanjutan bergantung juga nanti pada kepemimpinan ya dan partisipasi orang-orang yang terdampak hepatitis, di mana ketika masyarakat membantu membentuk kebijakan, program dan layanan respon yang diberikan itu menjadi lebih efektif dan tentunya lebih responsif juga ya terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, setidaknya setiap orang harus dapat memperoleh manfaat dari layanan pencegahan, pengobatan dan juga perawatan hepatitis yang direkomendasikan oleh WHO ya pendengar, dan juga memperluas akses bagi populasi yang kurang terlayani dan

0: aja nari tolele kaya cabe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Ya, pendengar, saat ini di 28 Juli 2026. Nah, biasanya sudah memasuki jelang bulan Agustus ya, pendengar, ini akan banyak kemeriahan-kemeriahan, dan bahkan saat ini juga kita sudah melihat ornamen-ornamen merah putih ya, ini sudah mulai menghiasi wilayah Kota Kendari ya, dan beberapa jalur-jalur yang mungkin biasa Anda lewati ya, itu sudah banyak pedagang-pedagang musiman yang juga sudah mulai rame begitu ya di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, memperingati proklamasi 17 Agustus yang setiap tanggal 17 Agustus ini akan diperingati nanti, pemerintah Kota Kendari juga menggelar rapat persiapan ya, pendengar, ini peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Republik Indonesia tingkat Kota Kendari 2026 nanti. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Kendari Amir Hasan di Aula Samaturu Kantor Balai Kota Kendari pada 27 Juli lalu. Di mana rapat tersebut ya dihadiri juga oleh para kepala OPD, unsur TNI dan Polri, instansi vertikal, dan juga pihak-pihak terkait yang nantinya akan terlibat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pertemuan ini tujuannya adalah untuk mematangkan seluruh persiapan agar pelaksanaan kegiatan nantinya juga bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh hikmat. Kemudian Sekda juga menyampaikan, pendengar, ini dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar panitia serta seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan peringatan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemudian Sekda Kota Kendari juga meminta setiap OPD yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk nantinya bisa menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan persiapan secara maksimal, dan juga agar seluruh kebutuhan teknis ya maupun non teknis yang nantinya bisa dipastikan siap sebelum hari pelaksanaan sehingga tidak menghambat jalannya kegiatan. Nah, dalam rapat ini, pendengar, memang berbagai agenda pelaksanaan HUT ke-81 nantinya juga yang akan dilaksanakan sudah dibahas ya, mulai dari upacara pengibaran dan penurunan bendera, kemudian persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, rangkaian kegiatan sosial, bahkan sampai dengan berbagai perlombaan yang nantinya akan melibatkan masyarakat dan juga perangkat daerah. Selain itu juga aspek keamanan, kebersihan, ketertiban, kesehatan, serta pengaturan lalu lintas ini juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut ya, di mana seluruh instansi diminta berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar setiap rangkaian kegiatan nantinya bisa berlangsung aman dan sukses tentunya. Nah, jadi pendengar, pemerintah Kota Kendari juga berharap bahwa nanti pada rangkaian kegiatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kendari ini bisa terlaksana dengan baik, menjadi momen untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta mempererat persatuan dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Kendari yang semakin maju.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

96,7 MHz dari Pro 1 Kendari. Kebersamaan kita pendengar di suasana siang ini, kita jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T44 Bandungan Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi yang kita pantau kapan dia tinggi itu kita konsul ke dokter.
2: Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Blut UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi karyawan LPP RRI. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Blut UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPP RRI Kendari sebagai upaya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui BLUD UPT Puskesmas Perumnas terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta jangkauan pelayanan kesehatan primer. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Kendari dengan menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi para pegawai. Pelaksanaan cek kesehatan gratis ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Permen Kes nomor 19 tahun 2024. Kepala BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari, Anwar SKMMKes, menegaskan pentingnya pemenuhan aspek promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan bagi para pegawai RRI Kendari yang memiliki mobilitas dan aktivitas kerja yang cukup tinggi.
4: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi petugas LPP RRI Kendari merujuk di Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas. Puskesmas itu merupakan fasilitas kesehatan primer untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Tujuannya apa? Yang pertama, pemenuhan promosi seperti RRI yang dilakukan. Yang kedua, pemenuhan preventif pencegahan.
3: Dalam kegiatan layanan kesehatan terpadu ini, tim medis Puskesmas Perumnas Kendari melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang menyasar berbagai indikator. Di tempat yang sama, penanggung jawab klaster 1 Puskesmas Perumnas Kendari, Ismawati AMD Kep SKM, menjelaskan salah satu fokus utama pemeriksaan kesehatan gratis adalah pemantauan kadar gula darah. Selain melakukan screening awal, petugas kesehatan juga memberikan konsultasi medis secara langsung serta tindak lanjut pengobatan bagi para peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
1: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi yang kita pantau kapan dia tinggi itu kita konsul ke dokter. Kalau dokter sudah menyarankan untuk harus sudah minum obat, ada obat yang kami kasih.
3: Melalui sinergi antara BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari dan RRI, diharapkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja dapat terus ditingkatkan. Pelayanan yang mencakup promotif, preventif, hingga pengobatan dasar ini menjadi wujud nyata komitmen Puskesmas dalam memberikan perlindungan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan.
0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
5: Ya, kalau dari target penerimaan kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
6: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar 636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
5: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
6: Tubagus menjelaskan, kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini, sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sulawesi Tenggara, mendorong nelayan melakukan perbaikan pemasaran hasil tangkapan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Yuliana Linda.
7: Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tenggara Nakman menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya pemahaman tersebut penting agar seluruh program pemerintah termasuk Astacita dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
8: Pertama, soal transportasi alat yang digunakan itu masih banyak tradisional, ya kita berbicara Kota Kendari ya, masih ada beberapa nelayan itu masih tradisional, artinya dari jeti, dari gross jeti mesinnya itu yang cuma 10 jeti itu kalau bisa ada penambahan sampai 20-30 sehingga namanya nelayan semakin meningkat. Yang kedua soal pasar, sehingga mereka ketergantungan dengan tengkulak.
7: Nakman juga menyoroti persoalan pemasaran hasil tangkapan yang masih bergantung pada tengkulak sehingga nilai ekonomi yang diterima nelayan belum maksimal. Untuk mengatasinya, pemerintah didorong menghidupkan kembali koperasi nelayan sebagai wadah penyedia kebutuhan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, kemudahan akses bahan bakar minyak bersubsidi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Hairul Mulku.
9: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
10: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
9: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
10: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
11: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi masal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
10: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran Lembaga Pendidikan Bukit Sion Christian School sebagai sekolah bertaraf internasional yang memperluas akses pendidikan berkualitas dan mendukung peningkatan IPM daerah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ferry Musafir.
12: Sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan.
13: Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran sekolah bertaraf internasional Bukit Zion Christian School di Kota Kendari yang dinilai dapat memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Emran mengatakan, kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah terus mendorong sinergi dengan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
12: Sangat berterima kasih, luar biasa atas semangatnya Yayasan Bukit Sion Christian Kendari yang sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan. Kami berterima kasih dan saya mau bilang Bukit Sion Christian Kendari the best. Dukungannya, sinergitas kami pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi sistem kurikulum. Semua karena semua sekolah tentu wajib menjadi mitra terbaik dari pemerintah, terutama dari pihak sekolah-sekolah swasta.
13: Sementara itu, Ketua Yayasan Bukit Sion Christian School, Tan Robert Tanri mengatakan, sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Dikatakan, kurikulum pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah ini juga membuka kesempatan belajar bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik.
14: Kurikulum kami kolaborasi dengan pemerintah tentunya, dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kami kolabkan dengan program daripada Cambridge. Dan Ibu Wali tadi juga apresiasi bahwa Cambridge ini belum banyak yang menjalankan di sini. Dan ada sertifikasi nanti juga buat anak-anak dari Cambridge, dari Inggrisnya begitu.
13: Bukit Zion Christian School saat ini melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SD dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah peserta didik bertambah dari 16 menjadi lebih dari 100 siswa dan sekolah tersebut berencana membuka jenjang SMP pada tahun depan. Pemerintah Kota Kendari berharap kehadiran lembaga pendidikan internasional ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah dan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian IPM di Kota Kendari. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Saudara, Universitas Muhammadiyah Buton mendorong seluruh dosen bisa melanjutkan studi S3 melalui berbagai program beasiswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WAOD Nurliani.
15: Universitas Muhammadiyah Buton terus memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM tenaga pengajarnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister 2 maupun doktor atau S3. Rektor UM Buton, Dr. WAOD Al-Zarliani mengatakan, peningkatan kualitas dosen menjadi salah satu misi utama universitas, karena itu pihaknya secara konsisten mengingatkan seluruh tenaga pengajar agar terus mengembangkan kompetensi akademiknya melalui pendidikan lanjutan. Menurutnya saat ini UM Buton memiliki sekitar 200-an dosen. Dari jumlah tersebut sebanyak 46 dosen telah menyandang gelar doktor, sementara 70 dosen lainnya sedang menempuh pendidikan doktoral. Saat ini masih terdapat lebih dari 90 dosen yang berpeluang melanjutkan studi melalui berbagai program beasiswa.
16: Ya, kalau kami saat ini sudah sampaikan 46 yang sudah bergelar doktor ya, yang sementara studi sudah berkurang 70. Jadi masih ada lebih kurang hampir 100 orang yang bisa siap untuk lanjutkan. Tapi kan ini banyak juga beasiswa-beasiswa ya, dari pendidikan juga, dari BPI, ya, jadi ada berbagai macam tempat untuk sarana ya, untuk bisa. Dan kami sendiri juga yang butuh menyiapkan.
15: Lanjut Zarliani, untuk mendukung peningkatan kualifikasi tersebut, UM Buton mendorong dosennya memanfaatkan berbagai program beasiswa yang disediakan pemerintah, seperti Lembaga Pengolah Dana Pendidikan atau LPDP, maupun beasiswa internal yang disiapkan universitas. Selain fokus pada pengembangan kualitas tenaga pengajar, UM Buton terus mencetak lulusan berprestasi. Pada tahun ini, universitas tersebut mewisuda sebanyak 570 mahasiswa, dengan sebagian di antaranya berhasil lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK sempurna yakni 4,0. Universitas tersebut saat ini memiliki 7 fakultas yang menaungi 17 program studi jenjang sarjana S1 serta 1 program magister atau S2 pada Fakultas Hukum. Dengan peningkatan kualitas dosen yang terus dilakukan, UM Buton optimis mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat akreditasi program studi, serta menghasilkan lulusan yang semakin kompetitif di dunia kerja maupun dunia akademik. Wadi Nurliani, Reporter Ribau Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Blut UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPP RRI Kendari. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pendengar 30 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, di hari Selasa kami juga akan kembali menghadirkan siaran berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, selamat ya siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berinci enggak boleh. Oke. Okay. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya. Gitu.
1: Makanya Okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku udah nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh iya. Gitu. Ya? Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya.
1: Okay. Julidnya dia. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan. Sudah sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu
1: Betul.
2: Itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu betul. Dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin temen dan temennya gak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin temen dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang, uh-huh. ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir. Oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak apa? Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget, tidak terlalu upbeat. Middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, gak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya
2: itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau nggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget
2: di
0: ya.
2: Ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Yaudah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung
2: siang.
0: Langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande? Yogi
2: ya. Yogi Nande.
1: Sorry itu Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya apa, Bung Benijo?
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Oh, dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan dangdut setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit. Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, Semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau Bang Albert? Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Ya, oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
2: Karena pop memang dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Isem karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Baik. Apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke.
1: Okay.
0: Pertanyaan dari ini.
1: Bung Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu lebih pertama. Sulit mana antara pop dan dangdut?
1: Itu kedua.
0: Ada tiga dong.
1: Ada tiga emang.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh gitu ya. Dangdut sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop.
0: Aha.
2: Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
0: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke. Okay.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta, jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga, bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah, kemudian juga ada Penyesalan soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang
0: Kalimantan.
1: Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh, ya ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan ya, langsung aja.

0: Oke.
1: Itu aja,
2: Iya.
1: Bang Ori.
0: Oke.
2: Iya,
0: Oke.
2: lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
1: Siap. Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih, Bang Ori.
2: Tidak ada kata-kata yang salah.
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan, dan Bang Yogi.
1: Ya, oke.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bang Ori.
1: Lanjut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya,
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
1: Silakan dengan Yogi Nandes.
3: Juga buatnya udah Yogi Nandes.
0: Sama-sama nih, sama-sama.
4: Oh iya, Padang, orang awa.
0: Orang awa.
1: Rendangnya silakan.
0: Eh, salah.
3: Oh iya.
1: Salah ya.
0: Okay. Gimana Uncle Gazi?
3: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
0: Oke.
3: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
0: Maksud Menualah Denganku.
3: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
1: Okay.
3: Yogi Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Oke.
1: Nyanyi Minang ya.
3: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
4: Jadi aman tuh.
3: Oke.
0: Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh masih.
1: Iya.
3: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang
0: Yudi.
3: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Sylvio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
1: Siap. Terima kasih.
3: Selamat siang Bang Isan.
0: Selamat siang kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
0: Yes.
1: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
0: Halo.
5: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
4: Selamat siang Bang.
5: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana
5: yang
0: nih?
5: Bisa dibawa sama produser Pro 1 itu. Bang Yudi.
0: Weekend main.
5: Siaran siang.
0: Iya.
5: Aduh. Bahagia sekali.
1: Iya dong.
5: Aduh.
0: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
5: Uda Yogi.
4: Ya, gimana Bang?
5: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
1: Terima kasih.
5: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
0: Ya Allah.
1: Iya dong.
5: Kayak Bang Yudi semuanya dibawa tua jadinya.
0: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
4: Gak ikut aku.
5: Menualah Denganku.
1: Aduh. Ini pertanyaannya.
5: Saya waktu ngikutin mantau antum di Tuyu, ya, di AKD itu, wah, ini mah orang warna pop ini mah.
1: Oh, iya.
5: Benar ya, dalam itu memang sulit, benar.
1: Saya betul,
5: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi di dangdut itu, cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
1: Iya, itu dia.
5: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
1: Siap.
5: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
1: bintang-bintang.
4: Iya.
5: Ada di Menua Denganku.
1: Iya,
5: alhamdulillah. Yang pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
1: Okay.
5: Dan satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi, satu, itu tadi. Dan keduanya, ini terinspirasi dari mana Menua

0: dengan Queenie.
1: Oke.
0: Terus,
1: siap.
0: Kayaknya cakep banget ini.
2: Oh iya memang.
0: Iya gitu.
2: Siap.
0: Sukses buat Bang Yogi ya.
2: Siap. Oke, terima kasih Bang. Bang Hasanuddin.
0: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
2: Bang Isan, aku Hari.
1: Siap,
2: tadi
1: siap, terima kasih ya Bang.
2: Apa apa.
1: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk.
2: Ari
1: apa
2: siapa?
1: Aja. Ari, nggak tahu.
2: Ari daging gue. Apa Ari untung?
3: Ari tulang.
1: Ari lasuk. Habis daging tulang loh.
2: Aduh, Ari keriting deh. Jadi ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
1: Oh iya, Bang
2: dari Ori. Ori di Samarinda dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
3: Iya, iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
3: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Mm-hmm. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
1: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
2: Mm-hmm.
3: Walaupun ini lagunya happy. Hmm. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
1: Happy-happy haru?
3: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
2: Bisa mewek deh kayaknya gue.
1: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
2: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
1: Nah,
2: jelasin dong.
1: Oke, ya.
2: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
3: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
2: So far targetnya single berarti.
3: Single,
2: ya?
3: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
2: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
3: Betul.
2: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
3: Iya, betul.
2: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
3: Apa ya tadi ya?
2: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
3: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
1: ya. Vibe-nya
3: beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
2: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Kayak senapan ya kaliber.
3: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
1: sebenarnya.
2: Karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
3: Gimana?
2: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
3: Inspirasinya tuh memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem.
1: Oh, oke. Okay.
3: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini salah satunya.
2: Amin.
3: Dari mudah-mudahan lagu ini masuk.
1: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
2: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
1: Iya.
2: Menikah denganmu. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
3: Oke. Okay, iya. Topengnya begitu.
1: Ya sudah.
2: Oke. Okay.
1: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: badan. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di pinggir
0: boleh
1: pantai,
0: juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
1: Bahasa kita lah,
0: itu ya. Iya udah. Wah ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya sih.
1: Sudah ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi dia tahu
1: Bukit Tinggi. Dengerin
0: kan tadi kita ngomong
2: Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah ngambil. Dilihat
2: dari Instagram tuh. Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu. Aduh.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuaila denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Sigurie Jakarta, ada Sigurie Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum referen terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Detail dia.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya yang pop? Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay, okay.
4: Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Oke. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Il,
0: cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah,
0: Yo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda. Mati. Malu.
2: Ah, nyesel gua. Nyesel lu.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang. Ya.
5: Berusaha bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Bukan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Ya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, okay, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya. Baik aja ya.
0: Harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke. Okay. Kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya, suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Ica tuh kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh boleh boleh. Kita boleh.
1: Dengarkan coba. Dengerin.
6: 3, 2, 1
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak, lade naik surang,
3: Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
3: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin
0: jauh. Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang.
3: Semakin gagah, semakin jauh.
2: Oh, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Terima makasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Ya. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015.
2: Tahun berapa, ya? Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana? Menualah denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali. Ya.
1: 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, siap.
3: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Sama-sama, Ica, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya
0: kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang,
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang. Insan Tarore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Cigu sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nader.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus suruh belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini, saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kah? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya, betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak ini Yogi nyanyikan itu. Tadi ya, dihukum rindu. Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam sehat kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan memang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah
1: ada keluarga yang
2: nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuma yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga
2: gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian ya. Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Yes. Terus ada pertanyaannya betul. Lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti okay. Benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku nggak ngantri.
0: Oh nggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
2: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana betul, ya. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, lanjut.
1: Ya. Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Yusuf sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle.
1: Recycle. Betul.
2: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single ku single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Gitu?
0: Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh. Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: bawahnya kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, banyak lagi gue gitu lagunya. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
0: Jadi orang
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon nih.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
2: Kandes. Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan terakhirnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin
1: yes.
0: teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
9: Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merelay kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Lah, ada ya, memang iya.
1: Namanya juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Yeah. Hmm. Kalau gak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Okay. Mau menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran udah. Menuala denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali bang.
0: Di switch langsung tunturururut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Tangkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Paluak denai dan janganlah sampai lape. Baduo kan hadapi. Basamo kito salamonyo.
1: Musik. Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah tiba-tiba. Oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Enggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Nah, penuhlah dengan itu.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru. Wah,
0: iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih ini dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Kita ke jalan saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Oh, dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap kalau begitu.
0: Terus
1: ini siapa ini coba kita
0: Oke. Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano.
1: Selesai
0: gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay, Ibu Dini.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan nambah
2: masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke.
2: Okay. Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Sekali. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yoginandes14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku Yoginandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik videonya ya. Sudah ada lirik videonya, kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan, dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Okay.
0: Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggal Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Waduh.
1: Mendadak aku jadi pengen orang jadi orang Padang, ayo.
0: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
1: Di Tambo aci ya, bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
0: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa ada Rahma lagi? Tadi? Enggak tadi Mas Yudi, pertanyaan Rahma belum dijawab.
1: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
0: Apa tuh?
1: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
0: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita

0: bayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi itu. Yeah.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang Isan.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Di pukul 16 waktu Indonesia Tengah sore hari ini melengkapi informasi perjalanan Anda di jam sore ini, biasanya sudah sibuk ya, jam pulang kantor ya atau selesai beraktivitas. Jadi biasanya di perjalanan tuh lumayan agak padat gitu ya. Kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di sore hari ini untuk di Traffic Update.
0: Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update.
2: Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Aulia ya, yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Jihan.
2: Iya, bagaimana bisa diinformasikan untuk kondisi arus kendaraan di sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan di studio. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Aulia yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, langsung saja kita pantau pada titik yang pertama pada Jalan Edi Sabara. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Wawa menuju Kendari Beach terpantau ramai namun tetap lancar, begitu pula dari arah sebaliknya. Dapat kami informasikan untuk wilayah ini telah dilakukan rekayasa lalu lintas berupa pemasangan pembatas jalan untuk kelancaran arus lalu lintas. Namun sangat disayangkan beberapa pengguna jalan tidak mengindahkan dan merusak barier yang terpasang oleh petugas kami di lapangan. Untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh pengguna jalan untuk menjaga fasilitas umum yang ada di jalan raya demi keamanan dan kelancaran lalu lintas kita bersama. Selanjutnya kita pantau pada simpang 4 gerbang Ranometo. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau landai, dan untuk traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Bagi pengendara yang berhenti pada traffic light, untuk memprioritaskan pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti petunjuk rambu lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan dan penumpukan kendaraan di traffic light. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau mendung, untuk itu kami menghimbau kepada pengendara khususnya roda 2 untuk selalu membawa jas hujan di kendaraannya masing-masing mengingat kondisi cuaca di Kota Kendari yang tidak menentu. Secara umum, kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian, kembali ke rekan Jihan di studio.
2: Ya, Bribda Aulia, tadi di sekitaran Edi Sabara terdapat rekayasa lalu lintas. Bisa diinformasikan mungkin ya, mengapa terjadi rekayasa lalu lintas di bagian Edi Sabara?
3: Baik, rekan Jihan, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra melaksanakan rekayasa arus lalu lintas pada saat sore dan pagi hari untuk mengurai kemacetan yang ada di jalan raya. Demikian rekan Jihan.
2: Ya baik, terima kasih Bribda Aulia untuk informasinya di sore hari ini. Dan silakan untuk menghimbau juga masyarakat ya, terutama pengguna jalan yang saat ini sedang berada ya dalam perjalanan pulang, mungkin dari pulang aktivitas dari kantor dan sebagainya.
3: Baik rekan Jihan, kami menghimbau kepada seluruh pengendara jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda pada saat akan berkendara. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya Bribda Aulia, kembali ke rekan Jihan di studio. Silakan.
2: Terima kasih Bribda Aulia sekali lagi untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam untuk teman-teman yang lain di sana. Selamat sore.
3: Terima kasih rekan Jihan.
2: Ya, demikianlah pendengar ya untuk informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara di Traffic Update.
0: Demikian Traffic Update kali ini. yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
6: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
5: Oh ya?
6: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
5: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Sastra sore ini ya, dan kita juga memang harus ya selalu mengupdate informasi, salah satunya mengenai cuaca ya pendengar. Jadi setelah kemarin ya BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini ya pendengar, ada beberapa wilayah yang di hari ini tuh masih atau masuk ke dalam ini ya peringatan dini pendengar, dan BMKG mengungkapkan bahwa jumlahnya itu sebanyak 13 provinsi ya yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat untuk di hari ini 28 Juli 2026 ya. Di antaranya itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, lalu di Sulawesi, di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan ya. Di tanggal 27 ya kemarin pendengar, BMKG itu hanya merilis sebanyak 7 provinsi ya. Namun di hari ini bertambah menjadi 13 provinsi, di mana penambahan wilayah ini menunjukkan bahwa potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia ya. Dan provinsi yang baru masuk ke dalam daftar peringatan itu ada Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan juga Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada hari ini yang berpotensi terdampak meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara itu pendengar ya, Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan ya selama 2 hari berturut-turut, di mana Kepulauan Bangka Belitung bahkan ya ini berpotensi mengalami kombinasi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode ini ya. Meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan kita sebagai masyarakat agar tidak mengabaikan potensi risikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, kemudian juga genangan air, tanah longsor hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mau sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiran cuaca melalui kanal resmi ya. Dan juga warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah yang berpotensi diguyur hujan ya pada hari ini, pendengar, dari 7 provinsi menjadi 13 provinsi ya. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas. Pembaruan informasi cuaca secara berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

bersama pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini ya. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi terbaru ya dari RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju. Jadi pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini.
3: Ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR, ya ada 10 unit di tempat 10 titik untuk halte masyarakat. Dan sudah selesai dan kami akan serahkan ke pihak kota.
4: Itu mereka sangat senang, ini buat apa? Jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP. Nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya,

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Nita Wahyuni.
1: Iya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Iya, silakan informasi dari RRI Mamuju.
1: Baik, pendengar, informasi dari Mamuju, SMA 1 Mamuju integrasikan edukasi TBC dalam mata pelajaran bersama dengan reporter kami Ahyan Irsyada.
2: Lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat terpaksa harus ditunda lantaran belum rampungnya pembangunan gedung sekolah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memutuskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat benar-benar rampung. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos PT3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan, penundaan tersebut telah diputuskan melalui sidang pleno pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, MPLS yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli 2026 baru akan dilaksanakan setelah pembangunan gedung sekolah rakyat selesai. Yasin menambahkan, di tengah penundaan tersebut, proses penerimaan peserta didik baru masih terus dilakukan untuk memenuhi kuota jenjang sekolah dasar. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA telah terpenuhi. Ia menegaskan, kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai selama proyek pembangunan masih berlangsung. Keputusan tersebut diambil pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan para siswa sekolah rakyat.
3: Untuk melakukan masuk sekolah dengan MPLS-nya, masa pengenalan lingkungan sekolah itu rencananya tanggal 31 itu. Ya, tapi sekolah rakyatnya ya belum rampung. Jadi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui sidang pleno kemarin Pak Sekda, kita minta rampungkan sekolahnya baru dia bisa masuk sekolah. Nah, ini belum masuk karena kita khawatirkan masih keamanannya, sementara proyek masih jalan.
2: Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat berharap pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat dapat segera rampung sehingga MPLS dan kegiatan pembelajaran dapat segera dilaksanakan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya dari Mamuju, kami akan menuju atau beralih ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Afriani. Rekan Afriani.
4: Baik, terima kasih rekan Suharmi dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Pemerintah Kabupaten Bone kukuhkan tim terpadu P4GN 27 kecamatan perkuat komitmen perangi narkoba. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone telah mengukuhkan tim terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN untuk 27 kecamatan se-Kabupaten Bone Senin kemarin sebagai wujud komitmen kuat memerangi narkoba. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemberantasan narkotika secara terpadu hingga ke tingkat kecamatan. Kehadiran tim ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan edukasi, memperkuat deteksi dini, dan membangun koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Untuk mencapai hasil yang optimal, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan.
6: Bagi juga kami mohon untuk teman-teman di sektor wilayah masing-masing percepatan, ya saya minta paling penting ini dulu untuk saya minta setiap warga yang terlibat kelas buatkan izin masuk lokasi lebih dari 2-4 jam. Coba bayangkan ini, Pak, diterapkan di bawah ini. Setiap orang masuk terlintas dipantau.
5: Seluruh anggota tim terpadu P4GN juga diajak untuk bersinergi bersama pemerintah desa, kelurahan, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas pencegahan narkotika.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Suharmi, silahkan.
0: Baik, Afriani, terima kasih dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu dan di sana ada rekan penyiar Adinda Kurnia Islami. Adinda.
7: Dengan Maria di sini, Mbak Emmy.
0: Baik, Maria, silakan Maria.
7: Baik, terima kasih dari Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini. Salah satu perusahaan perbankan nasional secara resmi telah menyerahkan 10 unit halte bus yang dibangun melalui program CSR kepada pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pemerintah Kota Palu menerima 10 unit halte bus dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari salah satu bank nasional. Halte yang tersebar di 10 titik di Kota Palu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. 10 halte tersebut secara simbolis diserahkan oleh pemimpin cabang salah satu bank nasional di Palu, Budi Prastianto, kepada Sekretaris Daerah Sekda Kota Palu Irmayanti Petalolo. Budi menjelaskan pembangunan 10 halte bus tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan perbankan dalam mendukung penyediaan fasilitas umum melalui program CSR. Halte yang diserahkan kepada pemerintah Kota Palu tersebut telah dibangun sejak akhir tahun 2025 dan dikerjakan dalam satu paket pekerjaan.
9: Ya, ini terkait dengan fasilitas umum ya yang dari BRI berikan berupa CSR. Ya, ada 10 unit, 10 tempat, 10 titik untuk halte masyarakat. Dan sudah selesai dan hari ini kami serahkan ke pihak kota. Sudah ada 10 sesuai dengan yang itu sudah semua kita serahkan. Sudah serahkan semua 10, makanya kami itu karena satu paket 10 itu.
8: Sementara itu, Sekda Kota Palu Irmayanti Petalolo mengapresiasi dukungan dari perusahaan perbankan dalam penyediaan fasilitas transportasi publik melalui pembangunan halte bus. Menurutnya, kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan maupun perbankan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui program CSR. Yang menegaskan komitmen pemerintah Kota Palu untuk menjaga dan memelihara seluruh fasilitas tersebut agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
10: Kami memberikan apresiasi terkait dengan dukungan dari pihak BRI yang memberikan bantuan dalam bentuk halte bus sebanyak 10 titik ya. Jadi di 10 titik itu dibangun halte bus oleh pihak BRI. Tentunya ini menjadi contoh baik bagi perbankan-perbankan lain yang juga yang kita harap mendukung pembangunan di Kota Palu. Dan tentunya halte ini kan akan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Palu, khususnya pengguna bus Trans Palu, dan tentunya akan kami pelihara dengan sebaik-baiknya dan kami pastikan dia bermanfaat dalam jangka waktu panjang.
8: Melalui penyerahan aset berupa halte bus ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perusahaan perbankan dan pemerintah Kota Palu dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai program CSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palu.
7: Dari RRI Palu mengisi Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah pamit undur diri. Kita akan mengunjungi langsung ke RRI Tuli-Tuli, ada Mbak Emmy di sana. Mbak Emmy, silakan.
0: Baik, terima kasih Mbak Maria untuk informasi dari Kota Palu. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama Risna Supratio. Rekan Risna.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gema Saripati Maju bersama Rahma Dhani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Apa kabar, sehat Pak?
13: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dhani demikian. Amin.
12: Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
13: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah, seperti itu.
12: Nah,
13: dan kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
12: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
13: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya sutet ya, saluran darat teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu ya, hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal, seperti itu, Bu Dani. Ya.
12: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
13: Iya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
12: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratio beserta rekan Eka. Pamit undur diri, kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, Anda masih bersama kami dalam Gema Saripati Baju. Pemerintah bersama aparat keamanan terus memperkuat sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Setiadi.
15: Saudara, di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, Polri bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan TNI terus berkolaborasi mengembangkan budidaya jagung sebagai salah satu komoditas unggulan masyarakat. Kapolsek Lampasio, Ibtu Muhammad Patun Latoale, mengatakan program penanaman jagung binaan Polsek telah berjalan di sejumlah desa. Bahkan panen raya telah dilaksanakan di Desa Ogomatanang dan Dusun Toboloip, Desa Tinading. Sementara lahan di Desa Salugan dan Maibua masih menyesuaikan kondisi cuaca. Kapolsek menambahkan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian sejauh ini sangat baik, namun keterlibatan seluruh pihak tetap diperlukan agar perluasan lahan jagung dapat dilakukan di seluruh desa di wilayah Kecamatan Lampasio.
16: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar. Jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa, cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, bisa mendukung programnya pemerintah ini.
15: Sementara itu, pemerintah kecamatan Lampasio menilai keterlibatan TNI dan Polri telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian. Pendampingan dilakukan mulai dari pembinaan motivasi kepada petani hingga keterlibatan langsung dalam kegiatan budidaya tanaman pangan. Camat Lampasio Nyoman Martadi mengatakan selain mendukung program penanaman jagung, TNI juga berperan dalam mengembangkan padi sawah termasuk mendukung percetakan sawah baru serta pembangunan infrastruktur pertanian.
17: Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi, bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
15: Pemerintah Kecamatan Lampasio berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan sehingga target perluasan lahan tanam jagung maupun peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, saudara, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
18: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Dinas Kesehatan Tojo Una-Una evaluasi standar pelayanan melalui forum konsultasi publik. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
19: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya mengevaluasi dan menyempurnakan standar pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una Ancerudin mengatakan, forum tersebut bertujuan menghimpun harapan, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang selama ini diberikan. Menurutnya, evaluasi difokuskan pada sejumlah layanan, diantaranya penerbitan sertifikasi, pemberian rekomendasi jaminan kesehatan sosial atau BPJS, serta penerbitan berbagai rekomendasi yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Ia juga menjelaskan, media juga dilibatkan dalam forum tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan publik.
20: Tentunya ingin mengharapkan seperti apa pelayanan yang kami lakukan selama ini sudah sesuai harapan masyarakat. Olehnya kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan demi memperbaiki pelayanan yang kami lakukan selama ini. Ini pada uji dan tujuan itu yang kami harapkan. Mengapa kami menghadirkan media? Karena ingin melihat seperti apa masukannya. Kami hadirkan juga dari kelompok masyarakat sebagai penerima, seperti apa masukannya. Dari bagian organisasi daerah seperti apa. Dan kemudian dari kajian hukumnya seperti apa kami ingin membangun pelayanan masyarakat yang ada pada Dinas Kesehatan.
19: Melalui forum konsultasi publik ini, Dinas Kesehatan Tojo Una-Una berharap standar pelayanan yang diterapkan semakin efektif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih RRI Ampana Yuni Safira, dan selanjutnya kami akan segera menuju ke RRI Bau-Bau. Dan dari RRI Bau-Bau, di sana sudah ada rekan penyiar Siti Nurhardianti. Rekan Siti.
3: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan rekan Siti untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
3: Terima kasih, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Informasi terkait hal itu dilaporkan Harul Mulko.
21: Sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
22: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
21: Untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Pu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
23: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi masal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
22: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama Suharmi.
0: Baik, itulah informasi dari Bau-Bau. Dan pendengar, meski baru pertama kali merasakan program makan bergizi gratis MBG, namun puluhan siswa dan juga tenaga pengajar di SDN Lutungan menyambut gembira program tersebut. Dan mengenai hal itu dilaporkan rekan Ahmad Mukadas. Silakan rekan Ahmad.
24: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto kini sudah dapat dirasakan oleh siswa-siswi yang berada di kepulauan. Jika sebelumnya program ini hanya dapat dirasakan oleh siswa yang berada di daratan, Namun sejak awal tahun pelajaran baru 2026-2027, siswa yang berada di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, juga telah merasakan nikmatnya makan bergizi gratis MBG. Meski lebih awal harus menyesuaikan dengan selera anak kepulauan, namun lambat laun menu yang disajikan oleh SPPG di Kecamatan Baulan dapat diterima oleh siswa. Kepala SDN Lutungan Toli-Toli, Asniati, saat diwawancara RRI mengatakan, dengan adanya MBG, puluhan siswanya merasa sangat senang karena untuk wilayah Kecamatan Baulan, Lutungan merupakan daerah terakhir yang mendapatkan jatah MBG. Selain itu, dirinya juga bersyukur dan berharap dengan adanya program MBG dapat meningkatkan gizi anak-anak sekolah yang berada di kepulauan, terutama Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan. Di mana untuk SDN Lutungan saat ini, jumlah siswanya sebanyak 36 orang dengan tenaga pengajar kurang lebih 8 orang. Kehadiran makan bergizi gratis di Pulau Lutungan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik di daerah itu, namun juga menjadi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi siswa tentang berbagai jenis buah-buahan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi siswa.
1: Mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng, itu kan kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Mungkin hanya melihat di gambar atau di YouTube, di HP, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
24: Sementara itu, Muhti, orang tua dari Muhammad Al-Parisi yang bersekolah di SDN Lutungan saat diwawancara RRI, juga menyambut baik dengan adanya makan bergizi gratis MBG masuk ke kepulauan. Karena selain dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya setiap hari, juga dapat mengurangi pemberian uang jajan kepada anaknya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 1 SD. Meski baru berlangsung kurang lebih 2 pekan lamanya atau pada awal tahun ajaran baru, namun Muhti berharap agar program itu berkesinambungan dan berkelanjutan agar gizi anak di kepulauan terpenuhi secara maksimal.
2: Ya, kedepannya harus ada terus kan, istilahnya harus ada terus supaya yang nanti sampai apa ini sampai tidak putus-putus begitu lagi sampai jalan terus begitu. Iya, itu lagi kendalanya ke situ.
24: Meski program MBG lebih dulu dirasakan oleh masyarakat di daratan atau perkotaan, namun bagi siswa yang ada di kepulauan, makan bergizi gratis juga mengajarkan kepada mereka untuk berbagi kepada keluarga yang berada di rumah. Hal ini terbukti dengan masih adanya siswa di Kepulauan Lutungan yang rela membagi makanannya dengan keluarga terdekat di rumah saat jam istirahat berlangsung. Dari Lutungan, Kecamatan Baulan, Ahmad Mukadas kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ahmad Mukadas. Dan selanjutnya, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju, kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benase. Rekan Jihan.
4: Ya, selamat sore rekan Suharmi.
0: Ya, silakan informasi dari Kendari.
4: Ya, baik. Untuk informasi dari RRI Kendari, kita akan bersama mengikuti feature dengan judul Perpustakaan Jendela Ilmu Pijakan Masa Depan oleh Heli Diawati Kadir.
5: Dahulu, perpustakaan sering dianggap hanya sebagai gudang buku yang sunyi. Namun kini, wajah perpustakaan modern Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dirancang lebih elegan. Ruangan yang terang, koleksi yang lengkap, dan suasana yang nyaman menyambut siapa saja yang haus akan ilmu. Bukan lagi sekedar tempat meminjam buku, gedung ini kini menjadi ruang bertumbuh, tempat menemukan ide dan menata langkah menuju masa depan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tak pernah sepi pengunjung. Mulai dari anak sekolah yang mencari referensi tugas, ibu rumah tangga yang membaca majalah kesehatan, hingga mahasiswa yang mencari referensi tugas perkuliahan. Di sudut ruangan yang paling tenang, disitulah para mahasiswa sering menghabiskan waktu berjam-jam. Bagi mereka, tempat ini bukan sekedar fasilitas umum, melainkan rumah kedua untuk merangkai cita-cita.
6: Saya kesini hampir 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk susun tugas akhir. Suasananya mendukung, tenang dibanding di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Buku-bukunya juga lengkap.
5: Literasi tidak hanya milik mereka yang bersekolah tinggi. Di sini, anak-anak belajar membaca pertama kali. Remaja menemukan inspirasi dan orang dewasa memperbaharui pengetahuan. Perpustakaan modern daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilengkapi layanan perpustakaan digital, akses internet gratis, hingga pojok baca anak. Hal ini membuktikan bahwa ilmu tidak mengenal batas umur dan akses informasi adalah hak setiap warga.
6: Saya senang lihat perpustakaan ini terbuka untuk umum. Saya sering lihat banyak orang-orang datang untuk membaca buku. Itu menunjukkan bahwa literasi itu penting untuk semua orang.
5: Di tengah gempuran informasi digital yang kadang membingungkan, perpustakaan menjadi penunjuk arah yang terpercaya. Setiap lembar buku yang dibaca, setiap jam yang dihabiskan untuk belajar adalah bagian dari rumus-rumus yang menyusun kemajuan Sulawesi Tenggara. Perpustakaan ini adalah bukti nyata bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dimulai dari kesederhanaan, keinginan untuk terus belajar. Setiap buku yang dibuka adalah pintu peluang. Setiap halaman yang dibaca adalah langkah maju bagi kita dan daerah ini. Karena sesungguhnya masa depan yang cerah ditulis mulai dari

0: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari sekaligus menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini dalam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 28 Juli 2026. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik ada Muhammad Dafa Raihan, Hairudin, kemudian Rio Rambitan dan Darwis mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Gema Saripati Maju selanjutnya.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pendengar Pro 1 RRI Kendari dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama untuk renungan menjelang maghrib di hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Wahid Nur Salim dengan judul Larangan Mendurhakai Orang Tua. Dan sembari kita menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema larangan mendurhakai orang tua. Pendengar rahimakumullah, sebuah riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan suatu ketika pernah saya duduk beserta Nabi dan beberapa orang sahabat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki itu berkata assalamualaikum, lalu dijawab waalaikumsalam. Dan laki-laki itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundangmu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Sesungguhnya ia sedang sakit dan hampir meninggal dunia. Mendengar hal ini, Rasulullah bangkit kemudian bersabda, marilah kita tengok saudara kita, Abdullah. Kemudian Rasulullah menghampiri Abdullah dari sisi kepalanya, seraya bersabda, hai Abdullah, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Maha Esa dan Maha tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Allah. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Pendengar rahimakumullah, ucapan syahadat itu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad pada telinga Abdullah sampai 3 kali. Tetapi ia belum juga mengucapkan akhirnya, beliau bersabda, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu Nabi berkata pula kepada Bilal, hai Bilal, pergilah kepada istrinya dan tanyakan padanya apakah perkara yang pernah diperbuat suaminya di dunia dan pernahkah ia menyusahkannya. Bilal kemudian pergi untuk menemuinya istri Abdullah tentang apa yang pernah diperbuat oleh suaminya. Maka ia menjawab, demi kebenaran Rasulullah, sejak ia mengawiniku tidak pernah kulihat ia meninggalkan sholat di belakang Rasulullah dan tiada pernah lewat 1 hari pun bersedekah dengan sesuatu. Hanya ibunya yang tidak meridainya. Rasul bersabda, datangkanlah ibunya. Bilal berangkat menuju ibunya dan katanya, penuhilah seruan Nabi. Apa itu? Tanya ibunya. Bilal berkata, perbaikilah hubungan antaramu dengan anakmu Abdullah, karena kini ia hampir meninggal dunia. Namun ibu berkata, demi kebenaran Rasulullah, aku tidak akan pergi ke sana dan aku tidak akan memaafkannya atas perbuatannya yang menyakitiku, baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya ibu Abdullah tetap tidak sudi menengok anaknya. Maka Bilal pun datang menemui Rasulullah, menyampaikan laporan, lalu beliau bersabda, hai Umar dan Ali, pergilah kalian berdua dan bawalah perempuan itu kepadaku. Lalu Umar dan Ali berangkat menemui ibu Abdullah. Dan setelah sampai kepadanya, mereka berkata, hai nenek, sesungguhnya Nabi mengundangmu untuk datang. Apakah yang beliau kehendaki diriku? Dan apa pula kepadanya, dan apa pula keperluannya? Tanya ibu Abdullah. Umar dan Ali menjawab, engkau harus mau berangkat bersama kami. Maka wanita itu pun berjalan bersama Umar dan Ali sehingga tatkala sampai kepada Nabi, beliau bersabda, wahai ibu, lihatlah anakmu dan nasib yang dialaminya. Setelah mendampingi anaknya, maka perempuan itu berkata, anakku, demi Allah, aku tak akan memaafkan mengenai hakku, tidak di dunia maupun akhirat. Rasulullah bersabda, wahai ibu, takutlah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha agung, dan maafkanlah anakmu. Pendengar rahimakumullah, bagaimana aku memaafkannya? Tolak wanita ini, sedang ia telah memukul dan mengusirku dari rumahnya demi istrinya. Ia telah menyakiti dan mendurhakaiku. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hakmu menjadi tanggunganku bila engkau sudi memaafkannya. Maka berkatalah wanita itu, saksikanlah olehmu, ya Rasul, dan orang-orang yang ada bersamamu, sesungguhnya aku telah memaafkannya. Kepada Rasulullah, kepada Abdullah, Rasulullah bersabda, hai Abdullah, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka dengan suara yang nyaring, kini Abdullah mengucapkan kalimat syahadat, dan sesudah itu ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan sesudah disalati dan dikuburkan, Rasulullah bersabda, wahai sekalian kaum muslimin, ketahuilah, barang siapa mempunyai ibu sedangkan ia dia tidak berbuat baik kepadanya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah SWT, kisah yang saya sampaikan tersebut mengandung beberapa pesan moral penting. Yang pertama, kita dilarang untuk berdurhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu, sebab jika ini terjadi, maka bisa jadi di akhir hayat kita nanti, kita tidak akan bisa membaca syahadat. Hal ini juga pernah terjadi pada Al-Qamah. Ia juga mengalami nasib sebagaimana hanya yang dialami oleh Abdullah bin Salam. Ia kesulitan dalam mengucapkan kalimat syahadat pada akhir hidupnya. Mengapa? Sebab ia pernah menyakiti hati ibunya, dan sang ibu enggan memaafkan. Baru setelah sang ibu memaafkan, Al-Qamah bisa mengucap kalimat syahadat. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaku nas bi husni sahabati? Qala, umuka. Qala thumma man qala umuka? Qala thumma man qala umuka? Qala thumma man qala abuka? Abu Hurairah berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Lelaki menyebut kembali, bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab lagi, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa?

0: Soluhu salatuna syahram hatta idha balago asudahu wa balago arba'in sanata. Qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala saliha tardahu wa aslih li fi duriyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 bulan, dia anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada dan kepada kedua orang tuaku dapat beramal soleh yang engkau ridai. Dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim." Al-Quran Surah Al-Aqaf ayat 15. Pendengar, semoga renungan maghrib yang singkat yang disampaikan ini menjadi renungan kita bersama untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bahkan dalam sebuah ayat Allah melarang kita untuk berkata uff kepada mereka. Ini berarti kita tidak boleh menyakiti hati mereka dengan kata-kata kasar, apalagi menyakitkan hati. Ingat para pendengar sekalian, doa kedua orang tua itu sangat manjur. Bahkan Rasulullah pernah menyebut bahwa doa kedua orang tua kepada anaknya seumpama doa Nabi kepada umatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang, atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

Dari kanal informasi dan inspirasi.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Dan pendengar, kita cukupkan sampai di sini untuk rangkaian musik religi yang hadir menemani Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Lepas petang, masuk maghrib, dan masuk di sultra malam, pendengar. Dan itu menjadi akhir kebersamaan Jihan Benazir, berarti yang menemani Anda ya di kebersamaan Sultra Sore. Kita kawal Sultra Malam bersama saya, Wulanda Sari, yang akan hadir menemani Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kita kemas dalam program untuk di Sultra Malam ini, pendengar, yang dimana kita awali untuk sultra malam ini dengan sajian Kiprah Indonesia akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar. Berjumpa kembali dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman padi organik. Pendengar, ragam jenis olahan makanan dari tanaman saat ini sudah dipenuhi dengan bahan-bahan pengawet, pemutih, dan sebagainya. Proses budidayanya pun sudah melewati berbagai penambahan bahan kimia, yang tentunya semakin sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, akan berakibat pada terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, konsumen yang sudah sadar akan hidup sehat tentu akan memilih dari jenis ragam pangan yang dikonsumsi berasal dari budidaya tanaman yang dikelola secara organik. Salah satunya, beras organik. Beras organik tentu saja dihasilkan dari budidaya padi secara organik. Budidaya padi organik adalah teknik budidaya padi yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami atau lokal tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis. Komponen budidaya padi organik dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan utama, yaitu varietas, benih, persemaian, penyiapan lahan, penyulaman, pengairan, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen, dan pasca panen. Pendengar, untuk mengetahui seperti apa pengolahan padi organik, mari kita dengarkan wawancara rekan saya, Yesi, bersama Pak Arif, yang mengolah lawan persawahannya dengan padi organik di desa Amohalo.
1: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan petani organik, yaitu Pak Arif yang berada di desa Amohalo. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam Bu.
1: Arif, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Alhamdulillah. Ya ini Pak Arif merupakan salah satu petani yang sudah lama sekali berada di kawasan Amohalo ya, dan membudidayakan tanaman organik. Pak Arif, untuk tanaman organik, padi organik khususnya ya Pak ya, ini sudah berapa lama Pak Arif?
2: Sejak tahun 2019 Bu, kita mulai terapkan ini pertanian organik. Namun yang full organik itu nanti 2021 Bu, itu full organik ya.
1: Kalau perbedaannya Pak antara yang organik dan non organik sebenarnya apa ya Pak ya?
2: Kalau perbedaannya Bu itu masalah harga Bu. Kalau memang sudah organik itu harga pasarannya sudah lumayan Bu, di atas dengan harga yang final Bu, yang satu kimia. Kalau masalah ini ya Bu, yang kedua Bu, masalah pupuk tanah Bu, kalau kita menggunakan pupuk organik yaitu dari limbah ternak dan urin sapi, itu Bu memperbaiki pupuk tanah pada tanah Bu. Yang paling membedakan Bu, karena 3 tahun saja berturut-turut dan memang saya sudah terapkan Bu, 3 tahun berturut-turut kita gunakan tanpa menggunakan kimia, itu tanpa dipupuk bisa berhasil Bu.
1: Oh, tanpa begitu dipupuk, ya Pak.
2: 3 tahun berhasil ya Bu, iya. Dia memperbaiki struktur tanah Bu, iya.
1: Tapi antara organik dan non-organik ya Pak ya, ini kalau dilihat dari hasilnya, itu lebih banyak mana biasanya Pak
2: Kalau saya lihat Bu, kalau memang betul-betul diterapkan Bu, sesuai rekomendasi Bu, agak tinggi yang organik Bu, agak tinggi hasilnya Bu. Karena saya itu hari Bu waktu dibina dari Bank Indonesia Bu, itu hasil ubinan dari anu Bu, ente pertama itu dari BPS dengan dari BI, kita sama-sama ubin itu 9,6 Bu, 9,6 ton. Itu untuk ente pertamanya itu.
1: Itu 9,6 ton itu dihasilkan dari berapa luas lahan itu Pak?
2: Iya, 1 hektar Bu, 1 hektar.
1: 1 hektar.
2: Iya, nah sementara yang konvensional Bu, ya paling 8, 7,5.
1: Iya.
2: Tapi itu Bu, betul-betul memang hanya yang agak memberatkan Bu, tenaga kerjanya Bu, karena setiap satu minggu ada penyemprotan urin gitu, dari kencing sapi Bu, kita fermentasi, kita semprot terus sebelum di pengolahan juga begitu Bu, sebelum kita meluku kita semprot dulu, selesai itu 3 kali penyemprotan Bu, baru menanam. Memang agak rumit di situ Bu, tapi hasilnya memang agak lumayan.
1: Dan hasilnya di pasaran juga lebih tinggi ya Pak ya, dibanding dengan padi konvensional.
2: Iya, lebih tinggi Bu, karena kita sudah anekari dengan Dinas Ketahanan Pangan, minta sertifikasi dari, dan memang hanya memang Bu di sini harus lokasinya harus di hulu Bu, karena kalau bagian tengah Bu, Bu akan tercemar dengan air yang mengalir dari atasnya menggunakan pestisida kimia.
1: Iya.
2: Jadi kalau mau betul-betul murni organik Bu, masih susah Bu, kecuali tinggal di hulu, artinya dari kali langsung air masuk di sawah, bisa Bu, tapi kalau artinya kita punya lahan tinggal di tengah Bu, artinya dari airnya dari sawahnya tetangga Bu, masih tercemar Bu, makanya belum bisa full organik.
1: Jadi selama ini Pak Arief, untuk teknik-teknik yang dilakukan untuk membudidayakan, kemudian untuk pengendalian hamanya dengan organik ini kan memang hanya mengandalkan pupuk buatan ya Pak ya, maksudnya dari kotoran hewan.
2: Kalau penyemprotannya Bu, kita juga pernah diajarkan dengan menggunakan pestisida nabati Bu, kita bikin sendiri dari air kelapa, dari buah sengon Bu, dari banyak sekali Bu macamnya, kita artinya ada di sekitar kita Bu, yang kita gunakan untuk pestisidanya Bu. Jadi tetapi pestisida nabatinya tetap juga nabati Bu, tetap organik juga. Tapi memang saya lihat Bu, kalau memang padi kalau dari awal pertumbuhannya Bu sehat, sama juga orang Bu, tidak gampang kena penyakit Bu.
1: Iya.
2: Tidak gampang kena penyakit dan

0: setelah masa panen itu langsung di budidayakan kembali atau menanam kembali dengan tanaman yang sama, atau mungkin nanti tumpang, apa namanya istilahnya itu, mungkin diganti dulu dengan tanaman perkebunan kah, seperti itu, atau memang khusus persawahan ya Pak ya?
1: Khusus persawahan saya, karena kebetulan kita punya lokasi di sini Bu, dua kali satu tahun Bu, jadi ada sebagian lokasi Bu kita tanami palawija Bu, seperti sayur-sayuran.
0: Ya.
1: Tapi itu hanya 10% dari kita punya lahan, karena namanya terbatas Bu. Hanya kita ini hanya di padi saja Bu, padi-padi. Bukan biasanya daerah lain Bu ada padi-padi palawija, padi-padi palawija, kalau kita padi-padi saja Bu. Ada palawijanya hanya sedikit Bu.
0: Pak, boleh digambarkan kalau di Amohalo sendiri itu khusus tanaman padi ini ada berapa hektar Pak ya di sana?
1: Sudah ada 12 hektar Bu yang memang menerapkan full organik. Kalau yang lainnya Bu, teman-teman paruh seminggu, tapi kan tidak terhitung Bu, karena ada campuran kimianya. Tapi kalau memang yang full organik Bu, paruh 12 hektar Bu, karena itu Bu memang ya kerja dibutuhkan agak lumayan lah Bu, tinggi Bu. Karena itu setiap satu minggu menyemprot, dari awal juga Bu, pupuk kandangnya itu yang tak 250 karung itu tidak gampang anunya Bu, tidak gampang mengandungnya dibanding dengan pupuk ini yang hanya 5 saat.
0: Tapi berarti ini jadi tantangan juga begitu ya Pak ya, berarti harus menyiapkan pupuk dari hewan ini. Nah ini untuk mendapatkan ini dari mana ini Pak Arief?
1: Kalau saya tuh hari Bu, kebetulan di sini di daerah Nangan-Nangan Bu ada peternak ayam petelur. Di situ sambil Bu, di samping kita harapkan teman-teman yang pelihara tapi Bu kita tada urinnya, kemudian kita ambil di palingnya kotorannya Bu. Dari itu, karena kebetulan ada beberapa teman di sini peternak, itu kita suruh kumpul tada kencingnya Bu, baru kita fermentasi, baru kita semprotkan. Hanya memang itu yang jadi masalah itu bahanannya Bu, bahannya Bu agak terbatas. Sampai saya itu hari ini cari di Sindang Kasih Bu, cari ada lebih 200 karung jambul dari sana. Tidak, karena kebetulan ada kita punya alat Bu, dikasih itu hari dari Ibu untuk mengetahui berapa hara pada tanah, pada pupuk itu. Jadi ada alatnya Bu, kita
0: untuk dikasih, memantau unsur hara ya di tanah itu ya Pak ya?
1: Iya Bu, ada Bu, ada. Bahkan pernah kita pasang di anu Bu, pernah pasang di sawah Bu, itu dalam satu hal itu Bu, titik itu bisa menjangkau sampai 5 hektar. Itu bisa dipantau lewat HP Bu.
0: Seperti itu ya Pak ya. Ini salah satu daerah persawahan yang ada di Kota Kendari ya Pak ya, karena dari beberapa wilayah di Kota Kendari, kalau tidak salah hanya dua daerah di Kota Kendari yang punya daerah persawahan, termasuk Amohalo yang luasan sawahnya juga cukup luas begitu ya Pak ya. Selama ini mungkin peran pemerintah terhadap para petani sendiri seperti apa Pak?
1: Kalau peran pemerintah mulai dari penyulu, dinas pertanian, ketahanan pangan, dan dari pemerintah kelurahan termasuk babi ganti aktif terus memantau kita, membantu kami petani, memberikan penyuluhan, memberikan pengarahan bagaimana caranya kita bercocok tanam yang baik, artinya kerjasama sebelum turun sawah Bu. Dan yang memperbaiki saluran irigasi.
0: Itu yang menjadi harapannya Pak Arief ya, bersama teman-teman begitu ya Pak Arief ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pemerintah khususnya Pak.
1: Kalau bisa Bu, ini kan dulu Bu saya ditawari dari beli yang ada Bu, kalau saya tahu 2 tahun lalu Bu, itu kalau misalnya ada dinas terkait itu karena kita di sini Bu ada yang tangani hulunya, kemudian nanti beli yang tangani hilirnya. Jadi hanya memang ini terkendala masalah anggaran barangkali Bu, kalau bisa ke depan nanti kalau pertanian bisa tangani hulunya, nanti ada BI yang siap membantu tangani hilirnya seperti pengering, penggilingan sampai kemasannya Bu. Supaya betul-betul ini barang bisa kita jual itu atas nama Amohalo Bu.
0: Tapi selama ini belum ada pengeringnya gitu ya Pak ya?

0: Ya, ada bu, hanya memang kapasitasnya terbatas, hanya kapasitas 6 ton.
1: Oh, baik.
0: Dan sementara kalau kita panen dalam satu hari itu bisa sampai 20 hektar, 30 hektar.
1: Oh, iya.
0: Rata-rata saja menghasilkan 6 ton itu sudah.
1: Iya. Apalagi kalau pas kan musim hujan ya Pak, itu sangat dibutuhkan sekali ya Pak ya.
0: Iya, sangat dibutuhkan.
1: Iya. Iya. Baik, Pak Arief, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol bersama kami di RRI Pro 1 ya Pak ya. Di lain kesempatan boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya.
0: Iya Bu, iya.
1: Pak Arief, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Manfaat dan keunggulan beras organik diantaranya dapat membantu mencegah penyakit-penyakit kronis seperti kanker yang disebabkan oleh pupuk kimia sintesis, pestisida kimia sintesis, dan GMO atau Genetic Modified Organism. Aman dikonsumsi penderita diabetes karena beras organik memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang tinggi. Selain itu, karbohidrat dan proteinnya pun mudah terurai, sehingga aman dan sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh para penderita diabetes. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, beras organik juga baik untuk program diet, mencegah kanker, serangan jantung, asam urat, darah tinggi, dan vertigo.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
2: Mengurangi kadar urea dalam darah dengan mengonsumsi beras organik. Pendengar bisa mengurangi kadar urea dalam darah yang selama ini telah menumpuk karena kebiasaan mengkonsumsi beras yang dipupuk dengan urea. Mendukung kesehatan yang lebih baik untuk keluarga. Karena beras organik yang sehat dan lebih bernutrisi hampir dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Secara tidak langsung, mendukung petani lokal untuk menerapkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan memberikan keuntungan lebih besar bagi petani. Dan manfaat terakhir, nasi yang lebih awet karena tidak mudah basi atau berlendir.

pendengar, sebelum berpisah, kita coba update informasi terkait kegiatan pembangunan dan capaian di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Bau-Bau dikabarkan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pakcoy yang dikelola oleh warga binaan pemasyarakatan dengan pengawasan petugas lapas. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada bidang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di lapas dan rutan. Budidaya pakcoy tersebut dilaksanakan di areal Branggang Lapas Kelas 2A Bau-Bau dengan memanfaatkan lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif. Kepala Lapas Bau-Bau, Abdul Waris, mengatakan program ini menjadi bagian dari pembinaan kemandirian WBP di bidang pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, para WBP mendapatkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan, mulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, hingga pemupukan dan pengendalian hama. Dari Bau-Bau, kita ke Kabupaten Konawe. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Sulawesi Tenggara harmonisasi rancangan peraturan daerah atau Raperda Kabupaten Konawe tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Harmonisasi dilakukan sebagai upaya memastikan regulasi daerah yang disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim kerja perancang peraturan perundang-undangan melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pengaturan, mulai dari pengaturan norma perlindungan lahan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dalam Kiprah Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat membangun desa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Setelah bersama pendengar, kita hadirkan untuk paket produksi dari RRI Kendari untuk Kiopra Indonesia, yang dimana kami tadi mengangkat topik budidaya tanaman padi organik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda informasi tersebut. Dan kita masih bersama untuk di Sultra malam ini, kita hadirkan musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita malam hari ini. Namun sebelum kita kembali update informasi, pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja monitor siaran kami bersama di RRI Pro 1 Kendari untuk di malam hari ini. Anda yang mendengarkan kami di Kolaka Utara, di manapun itu, melalui frekuensi FM di 96,7 MHz, maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua. Sultra malam ini menyapa Anda, kita hadirkan musik dan informasi akan hadir di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana nih?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Kendari Mulyadi menyampaikan bahwa sebanyak 36 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan menjangkau sekitar 90% sasaran program makan bergizi gratis atau MBG. Disampaikan bahwa audiens tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan juga penyampaian perkembangan pelaksanaan program MBG kepada pemerintah Kota Kendari. Selain melaporkan capaian layanan, pihak mereka juga mengusulkan pelaksanaan rapat koordinasi rutin bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan program. Dan rapat koordinasi yang direncanakan ini berlangsung pada awal Agustus, nanti akan melibatkan seluruh pengelola SPPG, kemudian juga mitra serta instansi terkait. Sejumlah isu yang akan dibahas itu meliputi standar like hygienis, sanitasi atau SLHS, kemudian juga sertifikasi halal, rantai pasok bahan pangan, stabilitas harga hingga pelibatan pelaku usaha dan relawan lokal dalam operasional SPPG. Kalau kita lihat pendengar ya, berdasarkan data saat ini penerima tersebut itu mencapai 90% atau sekitar 102 ribu orang. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga menegaskan keberhasilan program MBG ini tidak hanya diukur dari tingginya cakupan penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelaksanaan di lapangan. Dan ia meminta seluruh pihak untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama program berlangsung agar dapat segera langsung dievaluasi dan dicarikan solusinya bersama. Selain itu, Siska juga mengusulkan identifikasi prevensi makanan para siswa agar menu yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga sesuai dengan selera penerima manfaat. Jadi, dia juga menambahkan bahwa Pemkot Kendari menyatakan siap untuk memfasilitasi kebutuhan lintas sektor, termasuk dari aspek perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan screening kesehatan bagi relawan SPPG pendengar. Masih akan terus kita update informasi bersama untuk di Sultra malam ini jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kembali kita juga akan update warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pendengar, kembali kita update informasi untuk di Sultra malam ini, yang dimana kantor wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing yang karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Bumi Anoa per Januari hingga 22 Juli 2026. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara Azwar Anas di Kendari menyampaikan bahwa keputusan deportasi kepada 23 warga negara asing tersebut ini sebagai penegakan hukum di bidang keimigrasian. Disampaikan para warga negara asing itu berasal dari Cina yang bekerja di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara dan mereka tinggal melebihi batas waktu izin yang diberikan dari imigrasi. Tepatnya ada 23 orang warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, jadi dipulangkan ke negaranya. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang seharusnya diberikan 60 hari, tetapi ini sudah lebih 65 hari dan itu yang dilakukan deportasi, pendengar. Namun, selain pelanggaran tersebut, imigrasi tidak menemukan adanya warga negara asing yang mendapat sanksi karena perbuatan pidana. Azwar juga mengungkapkan, pihak mereka meminta perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga asing untuk tetap melengkapi dokumen pekerja mereka. Karena menurutnya dengan kemajuan teknologi, imigrasi sudah menyiapkan pelayanan izin masa perpanjangan tinggal melalui layanan aplikasi. Dan ditegaskan, imigrasi akan mempermudah perusahaan yang berizin

di Sultra malam ini menjadi akhir ya untuk musik dan informasi, karena sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral di sana. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

nostalgia, tetapi menjadi cara untuk mengisi energi, menenangkan pikiran, bahkan menemukan inspirasi baru di tengah rutinitas. Jadi kalau sore hari ini Anda teringat kembali untuk membaca buku, melukis, berkebun, main

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?

0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, saya bawa Kompleng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
7: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling tadi kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
7: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
13: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
7: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
14: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
15: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
14: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
12: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
14: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
16: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
16: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
18: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
16: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
19: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
16: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
20: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
21: Sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana,
22: dari Kementerian
21: Kesehatan ya kan.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
1: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
20: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
22: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi Indonesia. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi menangani istri seorang yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
3: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo Tiki RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini. Pendengar, kita ambil alih dari Pro 3 Jakarta setelah kita update warta berita di sana. Kita bersama untuk di Sultra malam ini yang dimana Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz atau FM. Waduh, selamat malam ya untuk Anda pendengar. Apapun yang sedang dikerjakan malam hari ini ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang Anda harapkan pastinya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Anda mudah-mudahan bisa terselesaikan ya, bisa terselesaikan dengan baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Selasa malam seperti biasa pendengar, kembali akan kami hadirkan mimbar agama yang dimana untuk malam hari ini kembali akan kami persembahkan untuk mimbar agama Katolik ke ruang dengar Anda. Umat Kristiani, khususnya Katolik, malam hari ini kembali akan kami persembahkan mimbar agama Katolik malam hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Adam Fitri Pananungan dengan judul Gelombang Hidup untuk Anda. Dan kita dari studio juga mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui mimbar agama Katolik bersama saya, Adam Fitri Pananungan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 Kendari, dalam kehidupan kita, khususnya dalam perjalanan pelayanan tugas-tugas kita, kita selalu banyak mengalami yang kita temukan hal-hal yang membuat kita tidak menyadari dapat mengganggu hidup kita, bahkan membuat diri kita jatuh dan bisa-bisa tidak bangkit lagi. Tuhan Yesus pada malam hari ini berbicara dan mengajarkan kita untuk tetap percaya iman, untuk tetap percaya, selalu menentukan iman ini dengan penuh sukacita. Ketika para murid mengalami ketakutan adanya gelombang yang mereka temukan di laut, Yesus mengatakan untuk selalu percaya, untuk selalu tertuju kepada Allah.

meneguhkan kami dan membangkitkan tugas pelayanan kami di dalam melayani umat-Mu, melayani jemaat-Mu, dan melayani masyarakat, sehingga nantinya kami pun dapat merasakan kebahagiaan bersama di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27 dikisahkan Yesus tidur di perahu sementara murid-muridnya panik karena badai. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita pun pernah merasakan hal seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Biasanya kita mendapatkan tugas atau pekerjaan atau masalah yang sangat berat sehingga kita merasa tidak mampu dan bahkan lari dari kenyataan itu. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengatakan kepada kita untuk tetap selalu percaya kepada Yesus Kristus. Peristiwa yang dialami oleh para murid di atas perahu dapat kita ambil ada beberapa alasan bahwa melalui peristiwa Yesus tidur dalam peristiwa itu, yang pertama, kemanusiaan Yesus. Yesus benar-benar manusia yang bisa lelah dan butuh istirahat. Tidurnya menunjukkan bahwa dia mengalami kelelahan setelah pelayanan panjang. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang berinkarnasi dari Allah menjadi manusia juga mengalami keterbatasan seperti kita. Yang kedua, kita dapat melihat iman para murid-murid Yesus. Dengan tidur, Yesus memberi kesempatan bagi murid-murid untuk mempercayainya meski dalam keadaan yang menakutkan. Sayangnya, mereka panik dan kurang percaya. Ini mengajarkan bahwa iman seharusnya tidak bergantung pada apa yang terlihat, tetapi pada siapa yang dipercaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa kita yang sekarang ini yang telah beriman kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya, kita selayaknya memasrahkan diri kita bila kita mengalami masalah yang begitu berat. Datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Yang ketiga, kekuasaan Yesus. Ketika Yesus bangun dan menenangkan badai, dia menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan atas alam semesta. Tidurnya bukan karena tidak peduli, tetapi karena dia tidak perlu takut, sebab segala sesuatu ada di bawah kendalinya.

Yang keempat, mencari kedamaian di tengah persoalan. Yesus tidur dengan tenang di tengah badai. Gambaran kedamaian sejati yang berasal dari kepercayaan penuh pada Bapa. Ini kontras dengan ketakutan murid-murid yang seharusnya belajar bahwa bersama Yesus mereka tidak perlu khawatir. Yang kelima, iman yang menyelamatkan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, maka dengan percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kita telah diselamatkan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa ketika badai datang, kita dapat percaya kepada Yesus yang berdaulat, sekalipun seolah-olah dia tidur. Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Dan inilah pertanyaan yang relevan bagi kita hari ini. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih, agar kita selalu mau tetap setia dan percaya kepada Yesus, mari kita selalu membuka diri kita, mendekatkan diri kepada-Nya, dan terus selalu berusaha melayani karya-karya kebaikan kita di tengah-tengah dunia. Semoga permenungan dan bacaan pada malam hari ini membawa kita untuk selalu setia kepada iman akan Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 FM Kendari. Dengan demikian, mimbar agama Katolik ini telah selesai. Semoga permenungan ini mengarahkan kita pada tujuan hidup kita, percaya kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Buatlah kami ya Bapa untuk tetap setia dan percaya kepada-Mu, walaupun kami berada di dalam gelombang pergumulan hidup yang berat, sehingga demikian kuasa daripada-Mu memampukan kami untuk tetap setia. Dan akhirnya kesetiaan kami boleh berjalan di dalam kehidupan kami melalui tugas-tugas pelayanan kami di tengah-tengah umat-Mu. Semoga demikian dalam hidup kami ada kesabaran, sukacita, dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Setelah mimbar agama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali untuk di malam hari ini masih dengan rangkaian Sultra Malam Ini, pendengar. Rangkaian mata acara pilihan masih akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi program acara mini drama kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Nah, untuk mimbar, untuk mini drama malam hari ini, pendengar, atau drama radio ya, mungkin yang kalian sering dengar. Untuk drama radio malam hari ini kami persembahkan dari teman-teman RRI Pontianak. Waduh, produksi teman-teman RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tidak Boleh Putus. Seperti apa ceritanya dan drama radionya, kita hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, pendengar. Drama radio dari teman-teman RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tidak Boleh Putus malam hari ini. Selamat mengikuti.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, masih nitok murah, kan dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mon motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan yang akan menyesal ya.
2: Ya, anak kena kesal.
1: Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: kenapa Nek Wan keras kepala? Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nek Wan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa, cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu. Karena barat, tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Andin, ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Dan pendengar, kita kembali update informasi untuk di Sultra malam ini datangnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia yang mengadakan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 untuk wilayah Buton Utara atau Butur melalui Zoom meeting yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara, pendengar. Dan dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Butur, kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perhubungan, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kepala BPBD, Kasatpol PP, kemudian Direktur RSUD, kemudian Kabak Operasional Polres Butur, serta Pejabat Kodim 1429 Butur, pendengar. Narasumber pada sosialisasi tersebut yakni pejabat eselon 3 dari Kementerian Komdigi Republik Indonesia, Bapak Agung Setia Utomo Esos, yang dimana merupakan Ketua Tim Fasilitasi Sistem Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi beserta tim PIC dari layanan 112 Komdigi, pendengar. Nah, untuk layanan nomor panggilan darurat 112 ini merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadinya keadaan darurat. Dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan pusat panggilan darurat yang dibangun oleh pemerintah daerah. Ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kominfo Buton Utara Sartono, pendengar. Layanan nomor panggilan darurat 112 ini itu bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, kemudian juga mempercepat penanggulangan keadaan darurat serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Mantan Kabak Protokol dan Humas Setda Butur itu juga menjelaskan, pendengar, dibangunnya pusat panggilan darurat ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, kemudian gangguan keamanan dan ketertiban umum atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, pendengar. Masih akan terus kita update informasi bersama untuk di Sultra malam ini, jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dan pendengar masih bersama untuk di Sultra malam ini. Kita jelang pada waktu pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Setelah satu buah lagu dari Padi Sang Penghibur hadir, kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk segmen Ruang Rindu. Jadi siap-siap Anda yang ingin request musik pilihan malam hari ini spesial lagu Indonesia kita mainnya ya tahun 2000, silakan. Boleh WhatsApp dari saat ini, boleh. Nanti bergabung di jalur kami 008 juga boleh. Tapi setelah satu buah lagu dulu ya dari Padi Sang Penghibur untuk Anda, kemudian kita hadirkan untuk segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: menyalurkan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu kembali malam hari ini, pendengar. Selamat malam untuk Anda semua. Silakan Anda yang ingin bergabung, boleh kita langsung gaskan ya sampai di jam 11 kalau begitu. 0401-3124-008 bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967. Kita spesial mainnya di musik Indonesia lagu tahun 2000, pendengar ya, dan sekitar situ juga boleh kok. Jadi silakan untuk Anda yang ingin request, boleh pastinya. 0401-3124-008 itu bisa Anda gunakan. Kemudian juga di WhatsApp boleh di 0813-545-0967, di sana boleh. Atau di kolom komentar TikTok, pendengar ya, boleh sekali. Kita ke WhatsAppku berarti. WhatsAppnya Pro 1 ini, silakan kalau Anda ingin bergabung di sana boleh ya. Ini sudah ada yang mau request juga nih lagu dari Andra. Untuk yang mendengarkan di lepo-lepo, oke, kita akan hadirkan Andra and the Backbone. Thank you ya. Katanya mau dengarkan di radio saja. Oke, enggak apa-apa. Kalau yang ingin dengarkan di kami 96,7 juga boleh. Kalau yang ingin join di rri.co.id atau RRI Digital juga boleh. Yang ingin gabung juga di WhatsApp atau di TikTok juga boleh, silakan. Jadi banyak cara untuk Anda bisa menikmati musik malam hari ini, pendengar. Apalagi yang ingin request juga boleh dong. Kita hadirkan untuk Anda. Tadi yang Andra ya. Oke deh, di sini kita sudah punya yang sudah di save atau sudah dimasukkan di playlist. Ada beberapa nih, ada Andra, kemudian juga ada Nauf, ada Judika juga, pendengar. Ada banyak ya. Ada banyak. Ada juga yang ingin request lagu dari Sheila on Seven. Ada Sofia. Sofia ya, atau Sepia. Oh, Sepia. Saya kira Sofia. Kalau Sofia kayaknya nama orang lain ya. Oke, ada special request juga dari yang tidak mau disebutkan namanya. Apa sih? Sheila on Seven, Sepia juga akan hadir menyapa ruang dengar Anda malam hari ini. Kemudian yang WhatsApp juga tadi ya, Andre the Backbone, Main Hati, oke, kita akan hadirkan juga, pendengar. Kemudian juga kalau di banyak ya teman-teman yang request via grup, berarti ini orang dalam kali ya. Aduh, bahaya ini. Cobalah requestnya di Jor 008, gabung dong di sana boleh. Jor 008 atau di TikTok RRI Kendari dong, boleh juga kok di sana. Kita punya Sheila on Seven, Sepia, kemudian ada Andre and the Backbone, Main Hati. Satu buah lagu juga dari mana ya? Tunggu ya teman-teman ya. Kita kasih Juliet, Cinta Kedua untuk Anda juga malam hari ini. Oke deh, kita hadirkan lagunya dulu. Nanti setelah itu kita kembali masih bersama untuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbaiki Rindu Memori lewat lagu malam hari ini.
1: Ruang Rindu
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ruang Rindu.
1: Kita kembali bersama untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sudah punya dari Andra tadi, kemudian ada Sepianya Silaun Seven, ada Naf juga tadi sudah meluncur ke ruang dengar Anda ya malam hari ini. Naf dengan Terendap Laraku. Kita mainnya lagu tahun 2000 pendengar, ada Manusia Jail. Nah, tema lagunya tahun 2000 gitu loh. Kemudian ada siapa lagi? Lagu Hanya Memuji dong kak. Oke deh, lagu Hanya Memuji yang punya, yang kepunyaan ini ya, yang kita punya di sini, yang Krisdayanti yang featuring Sandi Sandoro, Hanya Memuji. Itu juga enak tuh. Kemudian ada Bang Suartono Laode juga ya, sudah gabung di TikTok, katanya lagu tahun berapa jeng? Kita mainnya lagu tahun 2000 bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp lagi ya. Mau request lagunya Dewa 19. Oke, judulnya apa bang Suartono? Kita ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu. Mbak Ulan mau request lagunya Aprilian Anugerah Cinta. Terima kasih Mbak Ulan, salam Ruang Rindu. Mbak Ulan semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya sekeluarga. Mbak Ulan kalau pulang hati-hati di jalan Mbak Ulan ya, karena sudah larut malam. Terima kasih. Oke. Ada Bunda Tiara di sana. Oke deh, nanti Ulan pilihkan Dewa 19-nya. Ada Bunda Tiara di jalur 008, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu Bunda Tiara.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Kabar sehat Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Malam-malam belum tidur ya, atau sudah baru bangun lagi nih?
2: Makanya ada kata itu operator.
1: Iya, katanya tadi ditanya, mana Bunda Tiara ini, kenapa belum gabung?
2: Dari Denpasar.
1: Aduh, oke lah kalau gitu. Bunda mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya tahun berapa kayak ini?
1: Lagu tahun 2000 Bunda, boleh.
2: Boleh Yunisara.
1: Yunisara boleh deh, Yunisara yang mana nih?
2: Yunisara lagunya ya, Bukit Berbunga aja deh.
1: Bukit Berbunga, aduh suka ya dengan lagu ini ya. Yang di sini mana ya? Tajam Tak Bertop, kemudian Cinta Yang Ku Mau, Janji Sepasang Merpati. Mana ya lagu tahun 2000 nya nih Yunisara. Oke, nanti ulang carikan Bukit Berbunga ya Bunda ya.
2: Tadi itu yang kita bilang apa tadi, yang ketiga tadi kesebut apa?
1: Di sini ada Cinta Yang Ku Mau, ada Janji Sepasang Merpati dengan Tajam Tak Bertepi.
2: Itu saya tadi Sepasang Merpati.
1: Janji Sepasang Merpati. Waduh, keren lagunya. Untuk siapa ini Bunda lagunya?
2: Salam-salam ya. Salam buat Mbak Ulangnya bersama operatornya. Selamat malam. Salam sehat. Lalu hati-hati kalau pulang Mbak Ulang.
1: Iya, siap. Iya.
2: Salam juga buat operatornya. Terus ada semuanya aja deh, sampai terkecuali.
1: Oke deh.
2: Iya, terima kasih Mbak Ulang. Selamat wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya Bunda Tiara ya. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung boleh, kita kasih Janji Sepasang Merpati deh. Ini enak nih lagu tahun 2000 nya Yunisara. Ini enak deh pasti, pasti suka deh. Tadi Dewa 19 juga Ulan yang pilih ya. Oke lah, Dewa 19 kita pilihkan yang mana ya? Enak malam hari ini. Dewa 19 kita pilihnya yang mana, Kangen atau Aku Milikmu, atau mana nih? Satu Hati Elang, Aku Di Sini Untukmu, Perempuan Paling Cantik, Aku Milikmu, ini juga enak nih. Cintaku Tertinggal di Malaysia. Jauh ya. Kangen deh ya. Atau Selimut Hati. Ini Selimut Hati juga enak nih. Oke lah Bang Suartono, nanti Ulan pilihkan ya lagunya ya. Berarti kita sudah punya beberapa lagu ya Kita punya Krisdayanti, kemudian juga yang hanya memuji ada Selimut Hati Dewa 19, ada Yuni Sara Janji Sepasang Merpati. Kemudian ada siapa lagi? Tadi di WhatsApp Aprilian Anugrah, tadi itu lagu tahun berapa itu ya? 2020 kali itu ya. Kita mainnya lagu tahun 2000 ya, teman-teman. Tap-tap layar jangan lupa ya. Thank you loh yang sudah kasih bunga itu. Makasih. Makasih Bang Suartono. Nanti kita balas dengan lagu. Oke deh, request. Boleh, mau request apa? Ayo sebelum mobilnya berangkat. Coba putarkan Cintaku Terseret di Malaysia. Cintaku Tertinggal di Malaysia mungkin, bukan Terseret di Malaysia. Kalau terseret dia terbawa arus berarti ya. Cintaku Tertinggal di Malaysia, itu mau enggak? Itu Dewa 19 itu punya. Nanti kita kasihkan itu deh. Cintaku Tertinggal di Malaysia. Charlie, apa tuh? Seti. Oh itu aja, oke deh. Dewa 19 akan kami hadirkan Cintaku Tertinggal di Malaysia. Apa Charlie? Charlie judulnya apa bang? Silakan sebelum kita gabung nih. Saya salah dengar paling. Iya, yeah, salah dengar Ki. Charlie ST12 ya itu ya. Yang mana ST12-nya? Di sini Charlie. Mana nih? Sinar Pahlawanku. Apa Setia? Judulnya Setia ya. Setia Charlie yang ST12 ya itu ya bang ya. Charlie Setia. Di sini Krisye Cross Bottom mana ya? Gue ya. Cari dulu ada Republik, Armada, Aku Ingin Setia. Apa sih? Charlie Setia Asmara. Oh, itu judulnya ya. Oke lah nanti kita hadirkan kalau gitu, kalau kita dapat. Kalau enggak dapat mau alternatif lagu lain enggak, bang? Mana ya lagunya ya? Tunggu ya. Ulan cari dulu lagunya. Charlie Setia Asmara gitu ya. Asmara. Oh, Charlie Asmara. Charlie Asmara judulnya apa? Judulnya Asmara ya. Asmara. Oke deh. Coba kita lihat itu tahun berapa sih sebenarnya, mana dia ya? Kok enggak ada di sini tahun 2000? Untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya, pendengar silakan. Anda yang ingin bergabung boleh. Silakan Anda yang ingin bergabung 0401 3124008 atau juga boleh di 0813-545-0967. Atau yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok juga boleh, silakan ramaikan di TikTok ya. Judulnya Asmara. Oh, pantas aja dia itu rilisnya tahun 2012 ya itu ya. Jauh ya berarti. Tunggu ya. Lagu tahun 2000 boleh deh ini karena masih masuk tahun 2000 walaupun 2010-an ya. Asmara, oke bang, nanti kita putarkan Charlie. Judulnya Asmara ya, Setia Band. Oke lah, kita hadirkan lagu-lagunya ya. Lagu pilihan akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Untuk di segmen malam hari ini kita masih bersama untuk di segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi pastikan jangan kemana-mana, lagunya hadir. Dan selamat menikmati untuk Anda.
0: Ruang Rindu.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Beberapa lagu pilihan hadir menemani ruang dengar Anda malam hari ini, ditutup dengan lagunya Setia Band, Asmara, untuk Anda. Mudah-mudahan jadi mood booster lah ya untuk malam hari ini pendengar. Apa yang kami hadirkan, apa yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan jadi teman, jadi mood booster juga untuk Anda di malam hari ini. Dan ya, mudah-mudahan jadi penyemangat lah di kala Anda mungkin sedang berkegiatan malam hari ini. Mungkin malam hari ini yang sedang berkendara, ngantuk mungkin juga ya. Mendengarkan lagu-lagu pilihan dari kami, mudah-mudahan jadi semangat lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk di segmen Ruang Rindu untuk kali ini pendengar. Sampai jumpa di segmen berikutnya untuk segmen Ruang Rindu lagi, di hari dan jam yang sama setiap harinya, terkecuali di hari Rabu malam karena kita ada berjaringan nasional. Akhir kata untuk Ruang Rindu, sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Dan terus dengarkan RRI Pro 1 Kendari, karena setelah segmen Ruang Rindu kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk sajian Inspirasi Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
2: Ruang Rindu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami Programa 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 90.7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini, tepat di hari Rabu 29 Juli 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan suguhan Sultra pagi ini. Sultra pagi ini pendengar akan dibuka dengan pengajian Murotal Al-Quran, kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi. Kali ini akan mengetengahkan surah An-Nisa ayat 51-76. Selanjutnya dirangkai dengan Mutiara Pagi dan juga Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi aktual lainnya akan kami himpun dalam sajian Sultra pagi ini, juga akan dilengkapi dengan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, juga informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari dan juga Warta Berita tepat di pukul 8, dan juga dilengkapi dengan informasi dialog interaktif bersama RRI Bau-Bau. Kita akan juga hadirkan informasi-informasi aktual lainnya hingga di pukul 11 dan juga akan mengakhiri perjalanan Sultra pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Lutfi dan juga Bung Wala serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama Pro 1 RRI Kendari melalui pemancar FM 96,7 MHz, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini pendengar, kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, kita akan bersama dengan narasumber Ustadz Haji Ardianto LC yang akan berbincang terkait menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya kami juga akan undang Anda pendengar untuk berbincang melalui line telepon 0401312408, atau juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813 5450 967. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Baik, pendengar, kita akan coba kembali bisa terhubung. Kita coba akan kembali terhubung bersama dengan narasumber yang saat ini berada di line telepon kita. Nantinya kami akan berbincang terkait dengan menumbuhkan rasa muhasabah atau mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana tentunya ini menjadi topik yang tentunya juga sangat luar biasa. Kita kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baik, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Ustaz?
3: Halo.
2: Iya, halo.
3: Agak kecil suaranya.
2: Oh, kecil ya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita akan bersama dengan narasumber kita, Haji Ardianto LC. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kota Kendari. Kita akan coba kembali menyapa beliau yang saat ini berada di ujung telepon.

0: pendengar di manapun Anda berada, kita kembali mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustadz Haji Ardianto LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Ustadz? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Sudah ya. Bisa mendengarkan dengan baik, Ustadz?
1: Oh ya, lumayan lah, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ustadz, untuk mutiara pagi kita pada subuh hari ini akan berbincang terkait menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum berbincang lebih jauh, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Silakan, Ustadz.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'i kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa, pendengar setia mutiara pagi dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah.
2: Datang kesempatan untuk bisa bersama-sama di subuh yang penuh berkah ini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, kita yang mengaku sebagai seorang muslim lebih banyak bersyukur, merenungi tentang kehidupan yang hari ini Allah masih berikan kepada kita. Sesuai dengan tema kita pada subuh hari menjelang pagi ini, bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan rasa mahabbah, mahabbah itu cinta ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kembali kita mengangkat tema ini begitu penting? Karena cinta itu bukan hanya sekedar cinta saja. Ketika kita kemudian sebagai hamba Allah mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat tauhid ini bukan hanya saja kita ucap di bibir, tapi harus ada aplikasinya. Nah, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu bagaimana caranya untuk kita lebih dekat dengan Allah? Nah, kita harus lebih menumbuhkan rasa cinta itu. Tentu ada beberapa poin-poin penting. Di antaranya, pertama, bagaimana kita mengenal Allah? Ya, harus kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang pertama. Ya, mengenal Allah dan nikmatnya. Karena sedetik pun napas yang kita diberikan sampai detik ini, sampai subuh ini, itu tidak lain dan tidak bukan itu karunia dari Tuhan. Makanya dari hal terkecil ini saja, dari proses-proses seperti ini, kita harus mampu renungi. Dan ketika kita mampu merenungi, tentu kita akan memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Zat yang Maha memberi segala nikmat. Tentu dalam Al-Quran juga ya, harus kita renungi, karena pedoman kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar setia mutiara pagi, tentu itu adalah Al-Quran ya. Al-Quran yang menjadi kitabullah, kitab suci kita umat muslim. Nah, dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya kita baca begitu saja. Nah, salah satu hal yang terpenting harus kita lakukan yang mengaku beriman kepada Allah. Nah, ini juga salah satu hal yang positif yang bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Membaca Al-Quran tidak hanya saja membacanya saja, tapi minimal ya kita bisa memahami arti kira-kira ayat atau surah yang kita baca ini apa sih sebenarnya pesan atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan sekarang itu sudah banyak ya Al-Quran-Al-Quran itu yang ada terjemahannya, itu bisa kita bagus kalau kita baca, kemudian bisa kita memahami, paling tidak tahulah apa yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah itu salah satu metode bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian kembali lagi, bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan ya. Itu juga bagian dari menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah, sudah bahas tadi, singgung itu sehatnya kita, rezeki kita hari ini, besok, yang lalu, kedepannya, itu kan bagian dari juga menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Sebaik-baik muslim itu, kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang apabila hari ini itu jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Itulah orang yang paling beruntung. Dan kemudian seburuk-buruknya kita ini, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang hari sebelumnya itu lebih tidak bagus dari hari ini. Maka setiap momentum itu kita harus lewati, kita bisa mengambil hikmah dari setiap momentum yang kita lewati. Karena itu bagian dari mengingat nikmat Allah. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, kita sudah bisa merenungi Al-Quran, mengingat nikmat Allah, secara otomatis nantinya akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Apalagi kita juga harus mampu mengenal Asmaul Husna ya, atau sifat-sifat Allah, mengenal nama dan sifat Allah. Mempelajari Asmaul Husna itu agar kita lebih mampu mengerti kebesaran dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu yang 99 ya. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Muhaimin Al-Quddus, Assalam, itu kan bagian-bagian dari sifat atau nama Allah yang 99 itu. Pendengar setia Mutiara Pagi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara tidak langsung adanya kita kemudian meningkatkan ibadah itu ya. Ibadah apa saja? Sholat kita, sholat subuh kita yang baru kita kerjakan tadi, kemudian amalan-amalan sunnah lainnya, kemudian kita isi dengan zikir, doa, atau mungkin juga di antara kita ada yang sering mendawamkan ya, konsisten dalam menambah ibadahnya melalui sholat malam, itu juga sebenarnya metode ya, salah satu wujud rasa bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah ya. Dan ini tidak mudah tentunya, tapi paling tidak kita kemudian mencoba lebih dekat dengan Allah melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita. Nah, di antaranya itu mungkin peningkatan ibadah melalui sholat terlebih kita. Apalagi sebenarnya hal-hal yang terkadang menurut kita itu biasa-biasa saja ya dalam kehidupan hari-hari, pendengar setia Mutiara Pagi dimuliakan oleh Allah, tapi bisa jadi itulah yang membuat rasa cinta kita kepada Allah. Bukan hanya saja kita meningkatkan ibadah, bukan hanya saja kita mengenal Allah dan nikmat yang diberikan kepada kita. Secara umum perilaku kita dalam hari-hari ya, itu menjaga hati ya, atau dalam bahasa kita menjaga hati. kalbu kita itu sehat. Seperti apa? Kita menolak maksiat saja itu, menjauhi maksiat itu, hal-hal yang dilarang ya dalam agama, itu juga bagian dari wujud bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita memperbaiki hubungan sosial sesama tetangga, sesama teman, itu kan itu semua bagian dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fenomena hari ini kita lihat, itu sudah kita lihat yang viral-viral itu ya.
0: Iya.
2: Banyaknya perilaku kezaliman ya. Kita lihat padahal sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kita ini kan semuanya makhluk Tuhan ya. Allah itu ciptakan sedemikian rupa kita yang namanya manusia paling tidak menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang viral kesian ya. Nah, kita lihat orang yang kemudian melakukan kejahatan, kemudian dia dia didapat, kemudian iya di masa, kemudian setelah sampai pada akhirnya tidak ada pembelaan, sampai merenggut nyawa, padahal mungkin kejahatan yang dilakukan itu tidak sebanding dengan nyawanya itu.
0: Yeah.
2: Artinya posisi-posisi seperti ini, bagaimana kita menyadari bahwa kita harus mampu menjaga atau menghindari kezaliman seperti itu, karena di situ tidak ada hak kita untuk bisa menghilangkan nyawa orang ya. Nah, itu harus kita sadari. Karena kenapa? Nah, itu juga bagian dari makhluk Allah. Ketika kita mampu menyadari itu, tentu kita akan menemukan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita tidak boleh seperti itu ya? Artinya ini semua bagian dari menjaga hati, perilaku kita, biar kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita mampu menyadari hal-hal tersebut, ini hal yang hari-hari yang biasa kita lihat. Terkadang kita tidak menyadari itu. Makanya pemirsa, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira pagi dimanapun berada, kita kemudian tidak banyak sebenarnya yang kita butuhkan, paling tidak dalam keseharian kita saja untuk membentuk karakter pribadi yang lebih baik, secara otomatis itu sudah bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Tadi saya sudah bahas, kita mengenal Allah dengan kenikmatan yang kita peroleh sampai detik ini, kita beribadah, kita memperbaiki ibadah kita, menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, yang sunnah-sunnah, zikir, doa, salat malam kita, menjaga perilaku, menjauhi maksiat dan sebagainya. Itu yang membentuk karakter pribadi kita saja ini, kira-kira yang itu membentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Oke. Mungkin sebentar ada pertanyaan dari pendengar setia Mutiara Pagi yang bisa kita sharing ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah ya, kita dengarkan bersama penjelasan terkait dengan
2: ya. Halo.
0: Halo. Bisa dengarkan suara saya, Ustaz?
2: Halo.
0: Halo. Iya,
2: pemirsa,
0: Ustaz, bisa dengarkan suara saya?
2: Selamat pagi di mana pun berada.
0: Halo, Ustaz.
2: Tapi apapun itu, tentunya semua ini butuh konsistensi ya. Harus ada usaha.
1: Oke, mungkin sekian dulu.
0: Halo, Ustaz.
1: Iya.
0: Iya, bisa dengarkan Ustaz?
1: Iya.
0: Oke, siap, siap. Baik.
1: Mungkin sekian dulu.
0: Oke.
1: Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa.
0: Iya, baik.
1: Dengar setiap beberapa pagi dimanapun berada.
0: Baik, Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz sudah hadir untuk memberikan penjelasan. Kita terima penelpon dulu atau WhatsApp nih yang sudah masuk di 0813-5450-967. Dan kita saat ini pendengar berbincang terkait dengan topik perbincangan kita ya, mahabbah tepatnya. Di mana ini tentu juga menjadi refleksi diri yang mungkin saja selama ini merasa sudah sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi juga merasa bahwa ini apakah menjadi rasa cinta atau memang hanya rutinitas begitu. Nah, ini juga yang mungkin masih banyak dirasakan ya, di mana banyak dari kita Ustadz ini yang mengaku cinta kepada Allah tapi juga masih lalai dalam ibadah. Nah, apakah hal yang seperti ini menjadi tanda cinta kita yang belum tulus, Ustadz, atau seperti apa sebenarnya?
1: Oh iya, dia masih biasa lalai ya.
0: Iya.
1: Ketanyaannya, apakah itu masih bagian dari rasa cinta kepada Allah, begitu ya?
0: Iya.
1: Oh iya. Iya, pemirsa setia yang dimuliakan oleh Allahnya, nanya pertama pada subuh hari ini, paling tidak kita tidak bisa mengukur sejauh mana rasa cinta kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk kepada Allah. Tapi dalam aktivitas kita hari-hari itu, kalau dia sesuai dengan apa yang kita kan ini mengaku sebagai hamba Allah, tadi sudah sampaikan mengaku sebagai umat Muhammad. Ya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya hal-hal yang diperintahkan kita lakukan, SOP sederhananya seperti itu.
0: Iya.
1: Yang dilarangnya kita jauhi. Nah, perintahnya jelas. Misalnya untuk sholat saja, kalau kita lalai berarti kita bisa mengukur diri kita sendiri sudah sejumlah cinta kita kepada Allah. Atau ada perbuatan-perbuatan di luar dari norma-norma agama yang tidak di contohkan oleh Rasulullah ya, yang tidak pernah, yang tidak ada, itulah artinya contoh sederhananya lalai dalam hal apa saja misalnya untuk melakukan kebaikan ya, mungkin ibadah kita tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi satu hal yang paling penting, apa yang paling penting adalah diakui atau tidak, kita kan memang namanya manusia, Pak Sofia.
0: Iya.
1: Manusia itu kadang kita posisinya lagi di atas, lagi bagus.
0: Iya.
1: Kadang ya ada kondisi di mana kita kemudian ya, intinya kita bukan seperti malaikat lah. Malaikat itu dalam melakukan ibadah, ketaatan di hadapan Allah, dia stagnan begitu terus. Iya. Manusia memang harus diakui, kita terkadang suatu waktu kondisi tertentu melakukan kebaikan, kadang juga melakukan mungkin kemaksiatan mungkin.
0: Iya.
1: Nah, makanya bagaimana mengukur rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita jangan berputus asa tentunya. Kita bermujahadah, paling tidak ada usaha, ada ikhtiar ya. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala itu kata kuncinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya bersungguh-sungguh saja di jalan Allah ya, dalam melakukan amalan apa saja kebaikan. Nanti kita sudah niat bersungguh-sungguh berikhtiar, walaupun aja harus fina kata oleh lanah dia enam sebulan, pasti kami akan berikan hidayah, pasti akan kami berikan petunjuk, pasti kami akan perlihatkan dia jalan yang bagus, jalan kami. Artinya untuk mengukur cinta kita kepada Allah itu bukan tentang lalainya atau apa dan sebagainya, tapi bagaimana kita harus punya komitmen, kita merasa terawasi setiap gerak-gerik kita, dan kita masih punya rasa takut pada Allah, cuma mungkin karena kondisi saja yang berbeda-beda. Ketika ini sudah ada dalam diri kita, saya yakin mungkin satu waktu, di lain waktu Allah akan memberikan kita rahmatnya, memberikan kita petunjuknya, kasih sayangnya. Karena yakinlah ayat yang saya bacakan tadi, innallaha ma'al muhsinin, yakinlah Allah itu bersama orang-orang yang baik. Tinggal persoalan waktu saja ya. Intinya kita jangan berputus asa lah dari rahmat Allah. Mungkin sekian, Mbak.
0: Baik. Selanjutnya Ustadz, ada Pak Yosef di Raua Konawe. Ini juga menanyakan terkait dengan bagaimana kalau mengaji itu Ustadz tapi tidak paham artinya. Nah, apakah ini berbeda pahalanya? Kemudian kalau mengaji tapi ucapannya belum tepat, ini apakah juga kita berdosa atau tidak ada pahalanya sama sekali begitu?
1: Oh iya. Memang ini seperti ya, kadang kita merasa bahwa jangan sampai kita ini membaca Al-Quran kemudian belum memahami artinya, maknanya, jangan sampai dinilai misalnya tidak seperti orang yang memahami artinya. Iya. Sama-sama tetap ada pahalanya ya. Yang penting kita kan melakukan kebaikan, apalagi Al-Qur'an. Ya. Cuma nilai pahalanya itu pasti berbeda. Iya. Kita bisa memaknai, memahami dari bacaan Al-Qur'an kita itu sendiri. Karena setiap huruf itu yang dibaca dalam Al-Quran itu pasti ada pahala yang dapat diandalkan buat kita ya. Tetap mendapat pahala, tetap juga mendatangkan kebaikan ya. Walau kita belum mengerti maknanya, tapi kita kan sekarang itu tidak susah. Al-Quran itu kan sudah banyak, di mana-mana bisa kita temui, di rumah, di masjid, Al-Quran yang ada artinya. Insya Allah kalau kita sering-sering baca Al-Quran, dengan sendirinya Al-Quran itu sedikit demi sedikit kita secara otomatis, biasanya ya, orang yang sering bermuamalah, orang yang sering baca Al-Quran itu, yang berinteraksi dengan Al-Quran, biasanya Allah bukakan hatinya itu secara otomatis juga biasanya terasa ada perbedaan ketika kita sering mengaji sedikit-sedikit. Tapi memang kalau kita bisa memahami maknanya, kan kita bisa mengambil kesimpulan, biasanya mengambil apa sih yang dimaksud dengan ayat ini. Tapi memang belajar Al-Quran begitu, tidak satu kali ya, Al-Quran juga turun tidak satu kali, kita harus bertahap. Maka saya sarankan kalau bisa ya, dari ada terjemahannya, kita mulai dengan surah-surah yang hari-hari kita dengar, surah-surah pendek ya, juz amma itu, atau yang kita kenal dengan juz 30 itu kan, dari biasa qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, wallahu ahad, hal-hal yang biasa kita dengar saja. Dan kalau ini kita bisa mengambil kesimpulan, itu punya nilai tambah tersendiri buat kita. Ketika kita membaca surah-surah yang lain. Kalau nilai ibadahnya insya Allah memang agak sedikit berbeda ya. Tapi paling tidak tetap nilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Okay.
1: Terkait pertanyaan juga tadi itu, bagaimana yang bacaan Al-Qur'annya tidak tidak maksimal ya?
0: Iya, mahrajnya mungkin mahrajnya Ustaz. Mahrajnya belum tepat.
1: Mulai iya. Dari mahrajnya, cara bacanya, panjang pendeknya, dan sebagainya. Insya Allah tetap mendapatkan pahala ya, sama karena Al-Quran itu niat saja kita mau melakukan kebaikan kan nilai ibadah, apalagi kita sudah lakukan.
0: Iya.
1: Persoalannya bagaimana sebentar yang kita lakukan itu apakah sesuai harapan? Nah, insya Allah mendapatkan pahala juga selama kita mau bersungguh-sungguh memahami Al-Qurannya, karena ini bagian dari kita ingin mendapatkan yang lebih baik.
0: Iya.
1: Nah, karena ini bagian dari ta'lim, pembelajaran juga. Setiap niat-niat baik kita itu pasti dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tahu baca Al-Qur'an pun juga itu pasti selalu merasa kurang. Ingin tahu maknanya, setelah tahu maknanya pasti ingin tahu secara umum apa yang terkandung. Kemudian setelah tahu semuanya, kita ingin tahu lagi apa yang jadi rahasia dari Al-Qur'an. Itu semua. Dan itu tentunya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yakin setiap kebaikan yang kita lakukan itu, apalagi dalam posisi belajar, itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya tanpa kita sadari itu juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian.
0: Baik. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak Andi di Kendari. Saya sholat Ustaz, tapi jujur tidak selalu khusyuk begitu. Apakah ini berarti saya belum benar-benar mencintai Allah?
1: Iya. Kalau sholat.
0: Iya, tapi kurang. Iya, selalu tidak khusyuk begitu Ustaz.
1: Iya. Ya betul.
0: Iya.
1: Sholat yang khusyuk itu kan bagaimana kita mampu menghadirkan hati dengan penuh kesadaran di hadapan Allah, beserta dengan ketenangan lahir batin. Tapi penanya Adi ya, Adi Kendari. Iya. Menurut ulama itu sebenarnya khusyuk bukan saja tidak bergerak ya,
0: iya,
1: tapi bagaimana menyatukan pikiran, perasaan, fisik kita dalam ibadah. Artinya kita totalitas dalam ibadah. Contohnya sholat, ya. Dan yaitu tadi masih ada kaitannya dengan penanya sebelumnya.
0: Iya.
1: Disinilah pentingnya ketika kita paling tidak sedikit bisa memahami arti dari bacaan-bacaan kan sholat itu, bacaan kita itu, zikir-zikir kita itu, mulai dari bacaan Al-Fatihah, ayat Al-Quran itu kan ketika kita mampu memaknai ya, bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin itu ketika kita menyadari Maha Suci Allah, Maha Suci Allah Bilahi Rabbil Alamin, Sang Penguasa Pencipta Alam Semesta, Ar-Rahmanur Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu kan ayat di sinilah yang kira-kira akan menambah rasa khusyuk kita. Kita kan terkadang kurang khusyuknya itu mungkin ya. Masih belum bisa memaknai setiap sikir-sikir tersebut. Ketika kita misalnya membaca doa kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bikra tawasila, kan itu kalau kita bisa memahami tentu kita akan lebih fokus ya. Kenapa biasa kita kurang fokus, apalagi sebagai makmum ya, apalagi sembahyang subuh itu dalam posisi ya masih ngantuk-ngantuk dan lain sebagainya, apalagi ya, itu banyak faktor-faktor. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, memang untuk mencapai tahap-tahap itu tidak mudah.
0: Iya.
1: Di satu hal yang saya sampaikan, setiap kebaikan niat yang kita niat kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah nilai ibadah. Ya. Kita sholat sebentar, bagaimana kita hadirkan dalam diri kita dulu ya, niat untuk sholat saja dulu.
0: Iya.
1: Terus kita ikut sholat. Kalaupun misalnya kita dalam bacaan atau dalam gerakan, mungkin masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu dan lain sebagainya, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang mengatur segalanya itu, perasaan kita, pikiran kita dalam ibadah itu tentu tidak ada yang atur, yaitu Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu. Maka memang tidak mudah ya. Karakter-karakter yang sholat khusus itu kan tingkatannya bagi kita juga tidak bisa kita ukur.
0: Iya.
1: Karena menyadari sepenuhnya bahwa kita memang betul-betul bermunajat di hadapan Allah itu harus kita hadirkan dalam diri kita, kita merasa terawasi ya.
0: Iya.
1: Itu. Kemudian setiap gerakan cuma anggota badan kita, ketika ruku, sujud, itu bagaimana kita harus tenang maninya ya. Itu baik. Kita tergesa-gesa ketika itidal, sujud dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini tentunya secara tidak langsung juga mungkin bagian dari khusyuk kita.
0: Iya.
1: Ya. Memahami makna bacaan, tidak memandang kanan kiri, gangguan-gangguan dalam pikiran kemudian. Tapi itu sih manusiawi ya. Katakan tadi, paling tidak kita harus lebih kepada bermujahadah. Kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Intinya kita berusaha sebaik betul, semaksimal betul lah. Sebentar, apakah Allah terima ibadah kita dan sebagainya. Yang penting kita sudah punya niat yang bagus. Kita bersungguh-sungguh dan tidak lalai. Insya Allah, kembali kepada Allah, Allah zat yang maha mengatur segalanya ya.
0: Yeah.
1: Dan harus kita yakin semua ibadah kita diterima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cuma Allah yang tahu segala-galanya. Yeah.
0: Baik,
1: mungkin saja Mbak Sobi sekian sampai.
0: Iya. Baik, Ustaz, kita sudah berada di akhir kebersamaan untuk Mutiara Pagi dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar kita. Apa juga sudah mendengarkan penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz juga terkait dengan topik kita pada Mutiara Pagi kali ini, menumbuhkan rasa mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Ustaz, untuk kesimpulan kita di perbincangan kita kali ini, silahkan.
1: Oh iya, ini pemirsa pendengar yang secara pagi ini menyatakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, memang menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah itu yang kita kenal dengan bahasa hamba ya, cinta kita kepada Allah itu tidak mudah. Sebagai kata kuncinya, tuliskan dalam diri kita ketika kini bahwa segala nikmatan apapun yang kita rasakan sampai sekarang, sampai di titik ini, itu tidak lain dan tidak bukan semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta alam. Maka ketika kita menyadari hal ini, itu ada hal-hal yang kita persiapkan dari dalam diri kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita adalah makhluk, makhluk itu kan ciptaan Allah. Dengan satu keyakinan ada Sang Khalik, kita kembalikan yaitu Allah Ta'ala Rabbul Jalal. Maka ketika rasa-rasa ini semua mampu kita hadirkan dalam diri kita, kita menyadari kita adalah makhluknya Allah, tentu akan jelas tujuan kita. Tujuan kita ya Allah berikan segala kenikmatan, tidak lain dan tidak bukan, kita pakai untuk beribadah. Karena memang sejatinya Allah itu menciptakan dalam Al-Quran itu jelaskan bahwa khalaqtul jinna wal insa dari ambulun. Tiada lah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ketika kenikmatan ini kita mampu hadirkan dalam diri kita, semua itu prosesnya pasti Allah yang mengatur segala-galanya, maka kita akan menyadari, maka di sana tempat kita kembali. Nah, kita sebagai makhluk ini ya, bagaimana kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diciptakannya kan seperti itu. Dan tentu tujuan akhir kita setelah proses-proses ini semua, kita mengharapkan ridha Allah. Kemudian kita ingin juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disiapkan pada kita. Maka peningkatan kualitas iman kita, kita dorong dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita antar sama manusia, menjaga hati dan perilaku kita. Insya Allah ini bagian dari rasa menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan sebagai closing statement Mbak Sofi, kami kembalikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah kita dengarkan bersama

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi itu yang kita pantau, kapan dia tinggi, itu kita konsul ke dokter.
2: Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut, agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPPR RI. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Inilah Warta Berita Daerah Pagi selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Sofi Purnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPPR RI sebagai upaya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja. Selengkapnya, Laras Ayuning Tias melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui BLUD UPT Puskesmas Perumnas terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta jangkauan pelayanan kesehatan primer. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Kendari dengan menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi para pegawai. Pelaksanaan cek kesehatan gratis ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Permen Kes nomor 19 tahun 2024. Kepala BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari, Anwar SKMMKes, menegaskan pentingnya pemenuhan aspek promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan bagi para pegawai RRI Kendari yang memiliki mobilitas dan aktivitas kerja yang cukup tinggi.
4: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi petugas LPP RRI Kendari merujuk di Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas. Puskesmas itu merupakan fasilitas kesehatan primer untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Tujuannya apa? Yang pertama, pemenuhan promosi seperti daerah yang dilakukan. Yang kedua, pemenuhan preventif pencegahan.
3: Dalam kegiatan layanan kesehatan terpadu ini, tim medis Puskesmas Perumnas Kendari melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang menyasar berbagai indikator. Di tempat yang sama, penanggung jawab klaster 1 Puskesmas Perumnas Kendari, Ismawati AMD Kep SKM, menjelaskan salah satu fokus utama pemeriksaan kesehatan gratis adalah pemantauan kadar gula darah. Selain melakukan screening awal, petugas kesehatan juga memberikan konsultasi medis secara langsung serta tindak lanjut pengobatan bagi para peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
1: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi itu yang kita pantau, kapan dia tinggi itu kita konsul ke dokter. Kalau dokter sudah menyarankan untuk harus dan minum obat, ada obat yang kami kasih.
3: Melalui sinergi antara BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari dan RRI, diharapkan kesadaran akan pentingnya deteksi

0: Dini kesehatan di kalangan pekerja dapat terus ditingkatkan. Pelayanan yang mencakup promotif, preventif, hingga pengobatan dasar ini menjadi wujud nyata komitmen Puskesmas dalam memberikan perlindungan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan.
1: Kita ke Kota Bau-Bau, pendengar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
2: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%.
3: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp636 miliar. Kepala KPP Pratama Bau-Bau, Tubagus Aris Sahriza mengatakan, target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya, capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
2: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi, jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi, jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
3: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini, sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, saudara pendengar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong nelayan melakukan perbaikan pemasaran hasil tangkapan. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
4: Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tenggara, Nakman, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar seluruh program pemerintah termasuk Astacita dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
5: Pertama, soal transportasi alat yang digunakan itu masih banyak tradisional, ya, kita berbicara petang Kendari ya, masih ada beberapa nelayan itu masih tradisional. Artinya dari JT, dari gross JT mesinnya itu yang cuma 10 JT, itu kalau bisa ada penambahan sampai 20-30, sehingga namanya nelayan semakin meningkat. Yang kedua soal pasar, sehingga mereka ketergantungan dengan tengkulak.
4: Nakman juga menyoroti persoalan pemasaran hasil tangkapan yang masih bergantung pada tengkulak, sehingga nilai ekonomi yang diterima nelayan belum maksimal. Untuk mengatasinya, pemerintah didorong menghidupkan kembali koperasi nelayan sebagai wadah penyedia kebutuhan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, kemudahan akses bahan bakar minyak bersubsidi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara.
1: Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi berikutnya. Umi Amal Senyuman hadirkan layanan perawatan gigi gratis bagi masyarakat di Kota Bau-Bau. Puluhan dokter spesialis dilibatkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga.
7: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia FKG UMI Makassar menghadirkan program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau. Kegiatan sosial yang digelar 2 tahun sekali tersebut memberikan layanan pemeriksaan dan perawatan kesehatan gigi dan mulut secara gratis bagi masyarakat. Wakil Dekan 3 FKG UMI, Dr. Gigi Nurasisa Lestari, MKes, spesialis kesehatan gigi anak saat kegiatan UAS di SD Negeri 1 Badia Selasa 28 Juli mengatakan, UMI Amal Senyum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Dalam kegiatan ini dibuka layanan scaling atau pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, penambalan, serta penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tim yang diterjunkan dalam kegiatan tersebut melibatkan sejumlah dokter dengan berbagai kompetensi, termasuk dokter spesialis bedah mulut, spesialis gigi anak, dan spesialis konservasi gigi, serta beberapa tenaga spesialis lainnya.
6: Nah, sasaran untuk kegiatan ini bukan hanya pada anak sekolah, tetapi di masyarakat umum juga. Jadi untuk pagi-pagi biasanya kami buka sesi pagi untuk anak sekolah, kemudian jam 1 nanti kami akan buka untuk sesi dewasa. Jadi ada banyak sekali perawatan yang bisa kita lakukan untuk lebih menjaga kesehatan mulut agar kesehatan mulut masyarakat Kota Bau-Bau menjadi lebih baik dan selalu sehat. Terima kasih.
7: Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Badia Rusdin Puu mengaku pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa menerima dengan baik adanya kegiatan tersebut. Rusdin berharap program tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tetapi dapat terus berlanjut dengan cakupan yang lebih luas. Kedepan, layanan serupa dapat menjangkau lebih banyak SD hingga SMP di Kota Bau-Bau, sehingga manfaat pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dapat dirasakan lebih banyak pelajar.
8: Kami bersyukur karena tidak semuanya sekolah dapat menerima hal ini. Kemudian berkat ini kita gratis, telah disampaikan bahwa sikat gigi massal, kemudian periksa pemeriksaan gigi kelas 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah saya sampaikan di rapat bersama Dewan Guru dan orang tua siswa, mereka terima dengan baik.
7: Program UMI Amal Senyum UAS di Kota Bau-Bau akan digelar di 4 kecamatan secara maraton, masing-masing di Kecamatan Murhum, Bungi, Betuambari, dan Kokalukuna. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara pendengar, Pemkot Kendari mengapresiasi kehadiran Lembaga Pendidikan Bukit Zion Christian School sebagai sekolah bertaraf internasional yang memperluas akses pendidikan berkualitas dan mendukung peningkatan IPM daerah. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
9: Sudah tentu ini membantu pemerintah. dalam upaya peningkatan dunia pendidikan.
10: Pemerintah Kota Kendari mengapresiasi kehadiran sekolah bertaraf internasional Bukit Zion Christian School di Kota Kendari yang dinilai dapat memperluas pilihan pendidikan berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah. Wali Kota Kendari Siska Karina Emran mengatakan, kualitas pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah terus mendorong sinergi dengan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
9: Sangat berterima kasih, luar biasa atas semangatnya Yayasan Bukit Zion Christian Kendari yang sudah tentu ini membantu pemerintah dalam upaya peningkatan dunia pendidikan. Kami berterima kasih dan saya mau bilang Bukit Zion Christian Kendari the best. Dukungannya, sinergitas kami pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi sistem kurikulum. Semua karena semua sekolah tentu wajib menjadi mitra terbaik dari pemerintah, terutama dari pihak sekolah-sekolah swasta.
10: Sementara itu Ketua Yayasan Bukit Zion Christian School Tan Robert Tanri mengatakan, sekolah ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun karakter peserta didik sejak usia dini. Dikatakan, kurikulum pendidikan diarahkan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan emosional, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekolah ini juga membuka kesempatan belajar bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang peserta didik.
11: Kurikulum kami kolaborasi dengan pemerintah tentunya, dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang kami kolabkan dengan program daripada Cambridge. Dan Ibu Wali tadi juga apresiasi bahwa Cambridge ini belum banyak yang menjalankan di sini. Dan ada sertifikasi nanti juga buat anak-anak dari Cambridge, dari Inggrisnya begitu.
10: Bukit Zion Christian School saat ini melayani jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SD dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat. Dalam 7 tahun terakhir, jumlah peserta didik bertambah dari 16 menjadi lebih dari 100 siswa dan sekolah tersebut berencana membuka jenjang SMP pada tahun depan. Pemerintah Kota Kendari berharap kehadiran lembaga pendidikan internasional ini dapat memperkuat ekosistem pendidikan daerah dan turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu indikator dalam pencapaian IPM di Kota Kendari. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
1: Kita ke berita yang terakhir, pendengar Universitas Muhammadiyah Buton mendorong seluruh dosen bisa melanjutkan studi S3 melalui berbagai program beasiswa. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Aude Nurliani, melaporkan.
12: Universitas Muhammadiyah Buton terus memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM tenaga pengajarnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister 2 maupun doktor atau S3. Rektor UM Buton, Dr. Waod Al-Zarliani mengatakan, peningkatan kualitas dosen menjadi salah satu misi utama universitas, karena itu pihaknya secara konsisten mengingatkan seluruh tenaga pengajar agar terus mengembangkan kompetensi akademiknya melalui pendidikan lanjutan. Menurutnya saat ini UM Buton memiliki sekitar 200-an dosen. Dari jumlah tersebut sebanyak 46 dosen telah menyandang gelar doktor, sementara 70 dosen lainnya sedang menempuh pendidikan doktoral. Saat ini masih terdapat lebih dari 90 dosen yang berpeluang melanjutkan studi melalui berbagai program beasiswa.
13: Ya, kalau kami saat ini sudah sampaikan 46 yang sudah bergelar doktor ya, yang sementara studi sudah 70. Jadi masih ada lebih kurang hampir 100 orang yang bisa siap untuk bisa. Tapi kan ini banyak juga beasiswa-beasiswa ya, dari pendidikan juga, dari BPI, ya, jadi ada berbagai macam tempat untuk sarana ya, untuk bisa. Dan kami sendiri juga yang bukan menyiapkan.
12: Lanjut Zarliani, untuk mendukung peningkatan kualifikasi tersebut, UM Buton mendorong dosennya memanfaatkan berbagai program beasiswa yang disediakan pemerintah, seperti Lembaga Pengolah Dana Pendidikan atau LPDP, maupun beasiswa internal yang disiapkan universitas. Selain fokus pada pengembangan kualitas tenaga pengajar, UM Buton terus mencetak lulusan berprestasi. Pada tahun ini, universitas tersebut mewisuda sebanyak 570 mahasiswa, dengan sebagian di antaranya berhasil lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK sempurna yakni 4,0. Universitas tersebut saat ini memiliki 7 fakultas yang menaungi 17 program studi jenjang sarjana S1 serta 1 program magister atau S2 pada Fakultas Hukum. Dengan peningkatan kualitas dosen yang terus dilakukan, UM Buton optimis mampu meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat akreditasi program studi, serta menghasilkan lulusan yang semakin kompetitif di dunia kerja maupun dunia akademik. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis bagi pegawai LPP RRI. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama 2026 sebesar Rp149 miliar. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok RRI Kendari serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di
6: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk Sultra Pagi. Kita akan update informasi sepanjang kebersamaan kita pendengar di mana ini terkait Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang menjelaskan secara rinci alur dan tata cara untuk pembuatan Kartu Pencari Kerja atau AK1 bagi masyarakat yang ingin melamar pekerjaan. Kepala Dinas Kerperin Kendari Farida Agustina mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami tahapan pembuatan kartu kuning agar proses pengurusan berjalan lancar. Di mana ia menjelaskan tahap awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan dokumen persyaratan berupa fotokopi KTP, lalu fotokopi ijazah terakhir, kemudian pas foto berlatar merah sebanyak 2 lembar, serta surat keterangan domisili bagi pemohon dari luar Kota Kendari. Nah, dokumen tersebut menjadi syarat utama sebelum melakukan pendaftaran, sehingga masyarakat diharapkan menyiapkannya terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya pencari kerja diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring melalui aplikasi Siap Kerja atau laman Karir Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, adapun alur kelengkapan pembuatan kartu AK1 dimulai dengan membuka aplikasi Siap Kerja dan melakukan pendaftaran akun menggunakan nomor induk kependudukan, lalu email, nomor telepon, serta data pribadi lainnya. Nah, setelah akun terverifikasi, pendengar, pemohon masuk ke menu pencari kerja dan melengkapi seluruh data yang diminta hingga status pendaftaran dinyatakan berhasil.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

96,7 MHz Pro 1 Kendari masih terkait dengan Disnaker Perin Kendari. Pendengar yang menjelaskan seperti apa alur pembuatan kartu kuning atau AK1 ya untuk para pencari kerja. Dimana setelah akun terverifikasi, pemohon kemudian masuk ke menu pencari kerja dan juga melengkapi seluruh data yang diminta sampai status pendaftarannya dinyatakan berhasil. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, pemohon datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Kendari dengan membawa dokumen persyaratan yang menunjukkan aplikasi siap kerja kepada petugas di loket Disnaker Perin. Nah, petugas kemudian akan melakukan verifikasi data dan mencetak kartu AK1 bagi pemohon yang sudah memenuhi seluruh persyaratan. Nah, setelah kartu diterima, pendengar, pemohon diwajibkan melakukan fotokopi kartu tersebut, kemudian kembali ke loket pelayanan untuk proses pengesahan berupa tanda tangan dan

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk perjalanan Sultra pagi. Pendengar, kita masih akan terus update informasi-informasi ke ruang dengar Anda yang tentunya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Jelang pukul 7, saatnya kami juga akan hadirkan informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Pendengar, untuk traffic update hari ini, tepat di hari Rabu 29 Juli 2026, kita akan bersama dengan Brigpol Sari di RTMC. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, kabar gimana? Sehat, Brigpol Sari?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, langsung informasi terkait lalu lintas kita, kondisinya di Kota Kendari dan juga Sulawesi Tenggara ini seperti apa dari pantauan CCTV RTMC, silahkan.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar dari Kendari. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sari yang akan menemani perjalanan Anda dan melaporkan situasi arus lalu lintas di sekitaran Kota Kendari dan juga sekitarnya yang tentunya melalui CCTV kami dari RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Baik, yang pertama kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Bundaran Tank Kota Kendari. Situasi arus lalu lintas di wilayah Bundaran Tank ini pada pagi hari pastinya akan ramai lancar dan tentunya kami juga menghimbau bagi para pengendara yang melalui jalur Bundaran Tank ini dari arah kampus menuju Andonohu, yang dimana dapat kami lihat dari pantauan CCTV kami terdapat adanya perbaikan jalan dan juga biasanya di sini di bahu jalan terdapat kendaraan roda 4 yang parkir kendaraannya di bahu jalan untuk mengantri bahan bakar. Begitu kami himbau bagi para pengendara yang akan melalui wilayah ini agar tetap menjaga kecepatan.

0: Baik, kami akan memantau situasi arus lalu lintas di perputaran Bahtera Mas, depan sakit Bahtera Mas.
1: Iya.
0: Nah, kami memantau dari CCTV kami bahwa situasi arus lalu lintas di depan RS Bahtera Mas juga ramai namun tetap lancar dan juga di mana di sini ada beberapa kendaraan yang melawan arus. Namun di sini ada petugas kami yang akan bertugas di lapangan. Dan tentunya kami menginformasikan juga kepada para pendengar bahwa pada pagi hari ada dilaksanakan public address yang dilaksanakan oleh polwan-polwan di Telantas Polda Sutra yang biasanya juga melalui jalur ini untuk menghimbau dan juga memberikan himbauan kepada pengendara yang melawan arus. Demikian rekan Sofi.
1: Ya, baik. Brigpol Sari, ini kan kalau masyarakat kita biasanya ada yang rewel-rewel juga itu. Ada yang suka curi-curi ini ya, curi-curi jalur seperti itu. Ada yang membuka walaupun mungkin sudah dipasang pembatas jalan, tapi ada yang membukanya. Nah, ketika itu ditemukan, apakah langsung diberikan tindakan atau diberikan penanganan-penanganan yang lebih khusus barangkali seperti itu?
0: Baik, rekan Sofi, jika kami melaksanakan public address atau juga patroli di jalan dan menemukan pelanggar yang membuka atau yang pembatas jalan yang telah direkayasa oleh di Lantas Polda Sultra, kami tidak akan langsung menindaki, namun kami
1: Iya.
0: memberikan teguran kepada pelanggar.
1: Oke. Baik. Untuk himbauan keselamatan barangkali bisa disampaikan juga, Brigpol Sari, silakan.
0: Baik, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari yang sedang mendengarkan pantauan CCTV kami dari RTMC di Telantas Polda Sultra agar tetap berhati-hati dalam berkendara karena keselamatan adalah kepentingan kita bersama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam lalu lintas.
1: Salam lalu lintas, terima kasih Brigpol Sari dan juga rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara untuk update informasi lalu lintas hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Ya, pendengar, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, diharapkan juga kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan kemacetan di jalanan ataupun juga ketika sudah dibuatkan pembatas jalan, ini bisa tetap dipatuhi ya ketika rekan-rekan dari di Telantas Polda Sultra sudah membuat beberapa rekayasa lalu lintas ini agar tetap dipatuhi. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan surat-surat kendaraan Anda ketika hendak berkendara. Dan juga yang paling penting adalah memeriksa kondisi kendaraan agar bisa terhindar dari hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Kita masih akan update informasi-informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: doing nothing. You's a wannabe, man. Man, get out of here.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, masih untuk Sultra pagi ini kita kembali update informasi juga terkait dengan literasi keuangan yang tentunya ini akan mendorong masyarakat akan lebih bijak menyikapi isu-isu perbankan. Dimana pendengar, literasi keuangan ini menjadi bekal penting ya bagi masyarakat dalam menyikapi berbagai informasi mengenai sektor perbankan yang berkembang di ruang digital. Nah, kemampuan kita memahami informasi secara benar ini dinilai dapat mencegah kepanikan akibat penyebaran isu-isu yang belum tentu sesuai dengan faktanya. Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, kita diharapkan mampu untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima dengan mengacu pada sumber-sumber yang resmi. Langkah ini penting, pendengar, untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan, sekaligus juga menghindari keputusan yang diambil secara terburu-buru. Pemahaman mengenai fungsi lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan ini juga menjadi bagian dari literasi keuangan yang perlu terus ditingkatkan. Nah, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui kemana harus memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan apabila menghadapi permasalahan terkait layanan keuangan. Nah, melalui penguatan literasi keuangan, pendengar, diharapkan kita semakin bijak dalam menggunakan layanan perbankan, mampu mengelola keuangan dengan baik, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengen punya mobil
2: mewah,
1: lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 Kendari untuk Sultra Pagi. Pendengar, masih untuk informasi-informasi yang kami update bersama dengan Anda di kebersamaan untuk Sultra Pagi ini. Dan selanjutnya kita juga akan update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari.
5: Info cuaca.
4: Pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari, Bu Sumiana. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Mbak Sofi.
4: Selamat pagi, Mbak Sumiana. Kita mau update kembali informasi cuaca untuk hari ini. Seperti apa kondisi cuaca di wilayah Kota Kendari atau juga Sulawesi Tenggara umumnya? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 29 Juli 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara. Untuk malam dan dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Kami informasikan untuk tinggi gelombang. Gelombang kategori sedang atau ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah Laut Labengki, perairan utara Woni, Laut Banda Timur Woni, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, Teluk Bone Barat Kebaena, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi tanda waktu, tanggal 29 Juli 2026, matahari terbenam pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 30 Juli 2026, matahari terbit pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat akan tetap memperbarui informasi dari BMKG, untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-400-5929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
4: Baik, Mbak Sumiana, mungkin untuk anomali sendiri apakah terpantau hari ini atau seperti apa kondisinya?
6: Ya, untuk hari ini hingga seminggu ke depan diperkirakan untuk wilayah Sulawesi Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Sulawesi Tenggara itu masih dalam masa musim kemarau ya, atau agak berkurang hujannya begitu.
4: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Sumian untuk informasi cuaca yang diupdate hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Info cuaca.
4: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari Mbak Sumiana yang juga sudah menyampaikan untuk tetap mewaspadai perubahan-perubahan kondisi cuaca yang terjadi di sewaktu-waktu dapat terjadi di Kota Kendari dan juga sekitarnya, dan bisa memantau perubahan cuaca di laman resmi bmkg.go.id atau juga melalui media sosial BMKG. Kita akan update informasi lainnya tepatnya pukul 8 juga akan hadir dalam penyampaian warta berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 8, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu tuh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Bakti atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan